0: Ini mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya Bu Abang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Masih bersama Mbok Yu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Mbok Abang. Udah jam 7 lebihnya 7 menit, berarti kita masuk dalam program Cari Tahu. Program Cari Tahu kali ini, Mbok Abang, kita mau bahas tentang perayaan Hari Raya Waisak. Jadi ada ritual apa nih, Mbok Abang, ini ritual suci apa yang biasanya dilakukan oleh saudara-saudara kita, Mbok Abang, ya, yang beragama Buddha di Hari Raya Waisak. Nah, jadi memang untuk perayaan Hari Raya Waisak atau Trisuci Waisak diisi dengan berbagai ritual suci untuk memperingati tiga peristiwa penting dalam agama Buddha, yaitu kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan wafatnya Buddha Gautama. Ada beberapa rangkaian ritual suci utama yang dilakukan umat Buddha saat merayakan Waisak, yaitu yang pertama adalah puja bakti dan meditasi. Umat berkumpul di vihara untuk berdoa, membaca paritta, bermeditasi, dan mendengarkan ceramah Dhammaguna, menenangkan pikiran dan merenungkan ajaran Buddha. Kemudian ada pradaksina, ritual berjalan mengelilingi tempat suci atau altar dan Candi Borobudur bagi perayaan nasionalnya sebanyak 3 kali searah jarum jam sebagai bentuk penghormatan. Dan yang berikutnya adalah pindapata, prosesi para biksu menerima persembahan atau dana makanan dari umat yang menjadi simbol kesederhanaan dan hubungan timbal balik antara sangha dan masyarakat. Kemudian ada pelepasan lampion, pelepasan lentera ke udara yang melambangkan penerangan dalam kegelapan batin, sekaligus menjadi doa dan harapan untuk kedamaian dunia. Di Indonesia sendiri, pusat perayaan Waisak berskala nasional diadakan secara khusyuk di kawasan Candi Borobudur, Jawa Tengah, yang didahului dengan prosesi sakral lainnya. Pengambilan api Dharma, api abadi, diambil dari sumber api alam Rapen, Grobogan, dan disemayamkan dan juga disucikan. Kemudian pengambilan air berkah, air suci diambil dari mata air Umbul Jumprit Temanggung yang melambangkan kesucian dan ketenangan batin. Sepanjang perayaan, umat juga melakukan praktik moral yang ketat dengan tidak membunuh makhluk hidup, tidak mengkonsumsi alkohol, serta menjaga perilaku damai. Untuk mengetahui lebih banyak tentang jadwal kegiatan vihara dan perayaan-perayaan skala besar, Mbok Abang, ya, kita bisa juga saksikan tentu atau kita lihat di sekitaran kita, Mbok Abang, di vihara-vihara yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal kita. Nah, bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang merayakan Hari Raya Waisak, yang juga masih bersama dengan kita mendengarkan Perempat RRI Pontianak, selamat merayakan Hari Raya Waisak ya, Mbok Abang. Semoga semuanya, segala sesuatunya menjadi berkah bagi kehidupan Mbok Abang yang merayakan.

Dan selanjutnya kita masih akan bahas lagi Mu Abang di segmen berikutnya tentang ritual-ritual suci ketika Hari Raya Waisak. Jadi jangan kemana-mana.

0: satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita.

0: Gadget memang penuh hiburan, tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita lanjut lagi Mbak Abang dicari tahu pembahasan tentang ritual suci Hari Raya Waisak ya Mbak Abang. Nah kalau tadi ada beberapa yang udah kita sebutkan, yaitu seperti meditasi, kemudian puja bakti di vihara, dan juga melepas lampion Mbak Abang. Kemudian juga kita lanjutkan lagi bahwa masih ada ritual-ritual lainnya juga ya Mbak Abang, seperti perayaan Waisak juga menjadi pengingat bagi umat Buddha untuk menjalankan lima sila Buddha. Acara ini berisi pedoman hidup seperti tidak menyakiti makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berkata bohong, dan menjauhi minuman memabukkan. Nilai-nilai tersebut dipercaya dapat membantu menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Kemudian ritual berikutnya adalah beberapa vihara juga melakukan ritual memandikan patung Buddha menggunakan air bunga yang harum. Tradisi ini melambangkan upaya membersihkan hati dan pikiran dari sifat buruk. Maknanya bukan sekedar membersihkan patung, tetapi juga mengajak manusia memperbaiki diri menjadi lebih baik. Berikutnya adalah mengenakan pakaian serba putih. Banyak umat Buddha memakai pakaian putih saat mengikuti ibadah Waisak karena warna putih dianggap melambangkan kesucian, ketenangan, dan ketulusan hati. Selain sebagai bentuk penghormatan, pakaian putih pun menciptakan suasana ibadah yang lebih hikmat. Dan yang terakhir adalah berbagi kepada sesama. Waisak juga identik dengan kegiatan sosial. Banyak vihara mengadakan donor darah, pembagian sembako, hingga pengobatan gratis untuk masyarakat. Ada pula tradisi pindapata, yaitu memberikan makanan atau kebutuhan sehari-hari kepada para biksu. Tradisi ini mengajarkan pentingnya berbagi dan membantu orang lain tanpa pamrih ya Mbak Abang. Jadi tentu Waisak bukan hanya tentang ritual keagamaan, tetapi juga momen untuk memperbaiki diri dan menyebarkan kebaikan. Lewat berbagai tradisi tersebut, umat Buddha diajak untuk hidup lebih sederhana, penuh kasih sayang, dan menjaga kedamaian dengan sesama maupun lingkungan sekitar. Jadi Mbak Abang, peringatan Hari Waisak 2026 hendaknya menjadi momentum untuk menumbuhkan cinta kasih, kedamaian, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik, menghormati sesama, serta menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Semoga semangat Waisak membawa kedamaian bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Mari bersama membangun kehidupan yang penuh toleransi, saling menghargai, serta menebarkan kebaikan demi terciptanya dunia yang lebih damai dan sejahtera. Jadi Mbak Abang, selamat Hari Raya Waisak tahun 2026. Semoga semua makhluk berbahagia.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan. Terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat. Tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin. Seperti ruang yang tak berjendela. Atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tripurwanto memastikan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait dugaan teror pocong yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Menurut Endang, informasi mengenai aksi teror pocong tidak hanya muncul di Pontianak tetapi juga terjadi di sejumlah daerah lain. Namun berdasarkan data yang diterima Polresta Pontianak baik melalui layanan darurat 110 maupun laporan langsung ke Polres dan Polsek jajaran, belum ada laporan yang masuk terkait kejadian tersebut. Meski demikian, ia tetap mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Warga pun diminta segera melapor apabila menemukan atau mengalami aksi yang meresahkan. Endang berharap isu teror pocong yang beredar tidak hanya di wilayah Kota Pontianak, tidak terjadi maksud saya di wilayah Kota Pontianak, kendati belum menerima laporan resmi. Pihaknya mengaku telah melihat sejumlah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sosok pocong yang disebut-sebut membawa senjata tajam. Menindaklanjuti informasi yang beredar tersebut, Polresta Pontianak telah memperkuat personel tim Jatanras guna mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan keamanan yang dapat membahayakan masyarakat. Ia pun menambahkan pihaknya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku apabila aksi tersebut terbukti membahayakan keselamatan warga. Nambah Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Sekaligus informasi tadi Mbok Abang mengakhiri perjumpaan kita di ruang dengarnya Mbok Abang pada pagi hari ini. Saya Mbok Yo pamit undur diri dari ruang dengarnya Mbok Abang, dan juga nanti pada pukul 8 lebihnya 9 menit Mbok Abang kita juga akan mendengarkan Langin Suara Hari Waisak 2570 Mbok Abang ya, atau di tahun 2026, serta koleksi-koleksi lagu-lagu religi agama Buddha, dan dilanjutkan juga dengan lagu-lagu daerah yang udah kita siapkan untuk menemani Mbok Abang. Jadi jangan kemana-mana.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Langen suara dalam menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 tahun 2026. Penulis naskah Sujono SAG, pembaca naskah Sujono SAG, teknik dan montage Eka, dan didukung oleh tim kreatif Pro 1 RRI Pontianak. Seorang pangeran dilahirkan pada bulan Purnama Sidi di bulan Waisak di sebuah hutan pohon salak. Taman bernama Lumbini di Kapilawastu, India Utara, dekat pegunungan Himalaya. Pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, secara tradisional tahun 623 sebelum Masehi, dan berdasarkan pada penanggalan sejarah pada tahun 563 sebelum Masehi, ia dilahirkan dari seorang ayahnya bernama Raja Suddhodana, seorang bangsawan dari dinasti Sakya, dan ibunya adalah Ratu Mahamaya, seorang putri dari kerajaan dinasti Kolia. Pada hari kelima kelahiran pangeran, Baginda memberikan nama kepada putranya Siddhartha, yang berarti tercapailah cita-citanya. Dewi Mahamaya wafat seminggu setelah melahirkan putranya. Adiknya Dewi Mahaprajapati untuk diserai tugas dan tanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik Pangeran Siddhartha. Pada suatu hari, Pertapa Asita yang berdiam di pegunungan dekat istana Raja Suddhodana memperhatikan sinar yang memancar terang di istana dan memutuskan untuk mengunjungi istana. Baginda menyambut kedatangan Pertapa Asita sambil memperlihatkan putranya. Begitu melihat Pangeran Siddhartha, Pertapa Asita menangis terharu sambil mengatakan, "Sayang sekali, hamba sudah tua. Kelak hamba tidak akan sempat menerima ajaran Sang Buddha." Buddha berarti orang yang telah mencapai kesadaran sempurna. Baginda merasa terkejut dan meminta penjelasan lebih lanjut dari Pertapa Asita, yang menambahkan kelak dia akan meninggalkan istana untuk pergi bertapa mencari kesadaran sempurna.

Baginda seharusnya bahagia karena pangeran adalah permata dunia yang mampu membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan. Dia adalah cahaya abadi dunia yang tak kunjung padam. Kata-kata pertapa Asita membuat Baginda tidak tenang siang dan malam, karena khawatir kalau putra tunggalnya akan meninggalkan istana dan menjadi pertapa, mengembara tanpa tempat tinggal. Untuk itu, Baginda Raja memilih banyak pelayan untuk merawat Pangeran Siddhartha, agar putra tunggalnya menikmati hidup keduniawian. Segala bentuk penderitaan berusaha disingkirkan dari kehidupan Pangeran Siddhartha, seperti sakit, umur tua, dan kematian, sehingga pangeran hanya

Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Tetapi Pangeran Siddhartha kurang berminat dengan pelajaran tersebut. Pangeran Siddhartha mendiami 3 istana, yaitu istana musim semi, musim hujan, dan pancaroba. Selama 10 tahun lamanya, Pangeran Siddhartha hidup dalam kesenangan duniawi. Pada saat itu, Pangeran Siddhartha berusia 16 tahun. Ia tumbuh sebagai seorang pria muda yang tampan dan perkasa. Namun, perangainya yang suka merenung serta welas asihnya yang tanpa batas semakin jelas. Hal ini sangat membuat raja khawatir dan memanggil para penasihat istana untuk menemukan jawaban agar sang pangeran tetap mewarisi singgasananya daripada menjadi seorang Buddha. Dan akhirnya diputuskan untuk mencari gadis tercantik dan menikahinya dengan pangeran. Kemudian Raja Suddhodana memerintahkan untuk mengirim berita kepada 80.000 kerabat Sakya dan meminta mereka untuk memperkenankan putri-putri mereka untuk datang ke istana agar pangeran dapat memilih salah satunya sebagai istri. Dan akhirnya Pangeran Siddhartha memilih Dewi Yasodhara sebagai istri. Suatu hari, Pangeran Siddhartha meminta izin berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan yang berbeda dilihatnya 4 kondisi yang sangat berarti, yaitu melihat orang tua, melihat orang sakit, melihat orang mati, dan melihat orang suci. Sehingga Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada dirinya sendiri, apa arti kehidupan ini kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua, dan kematian? Lebih-lebih mereka yang meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama-sama tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban tersebut. Pergolakan batin, Pangeran Siddhartha berjalan terus sampai berusia 29 tahun. Tepat pada saat putra tunggalnya, Rahula, lahir. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana. Dan dengan ditemani oleh kusirnya yang bernama Chana, tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup sebagai pertapa. Di dalam pengembaraannya, Pratapa Gautama mempelajari latihan pertapaan dari Pratapa Bhagava dan kemudian memperdalam cara pertapa dari 2 pertapa lainnya, yaitu Pratapa Alara Kalama dan Pratapa Udaka Ramaputra. Namun setelah mempelajari cara pertapa dari 2 gurunya tersebut, tetap belum ditemukan jawaban yang diinginkannya. Sehingga sadarlah Pratapa Gautama bahwa dengan cara bertapa seperti itu tidak akan mencapai pencerahan sempurna.

Setelah mencapai pencerahan sempurna, pertapa Gautama mendapat gelar kesempurnaan yang diantara lain adalah Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni, Tathagata, yang artinya ia yang telah datang, ia yang telah pergi, Sugata yang artinya yang maha tahu, Bhagava yang artinya yang agung, dan sebagainya. Lima pertapa yang mendampingi beliau di hutan Uruwela merupakan murid pertama Sang Buddha yang mendengarkan khotbah pertama Dharma Cakra Pawatanas Sutta, di mana beliau menjelaskan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu delapan ruas jalan kemuliaan, termasuk awal khotbahnya yang menjelaskan empat kebenaran mulia atau yang disebut dengan Catur Arya Sacchani. Akhirnya Sang Bhagava memikirkan kelima pertapa yang disebut dengan Pancawigya Bhikkhu yang menjalaninya semasa ia melakukan tapa berat di hutan Uruwela. Dengan mata Buddhanya yang murni melampaui kemampuan pandang manusia, ia mengetahui bahwa mereka tengah berdiam di taman rusak Isipatthana di dekat Varanasi. Demikianlah, setelah tinggal di hutan Uruwela selamanya yang dikendakinya, ia berjalan menuju Varanasi. Setelah itu, Sang Bhagava menyatakan bahwa dirinya telah berhasil mengatasi kelahiran dan kematian dalam hidup ini dan akan mengajarkan dhamma yang ia temukan kepada mereka. Dan setelah kelima pertapa itu dapat diyakinkan oleh Sang Bhagava, kelima pertapa itu duduk, diam, dan siap menerima petunjuknya. Sang Bhagava membabarkan khotbah pertamanya yang bernama Dhammacakka Pavattana Sutta, yaitu khotbah mengenai pemutaran roda dhamma. Dalam khotbah ini, Sang Bhagava membabarkan kepada lima pertapa tersebut bahwa terdapat dua jalan ekstrim, yaitu pemanjaan diri dan penyiksaan diri yang harus dihindari oleh orang yang telah meninggalkan keduniawian. Ia membabarkan empat kebenaran mulia. Ia juga menunjukkan latihan jalan tengah yang terdiri delapan faktor, yaitu jalan mulia berfaktor delapan. Kelima pertapa mendengarkan dengan seksama dan membuka hati mereka terhadap ajarannya. Dan ketika khotbah itu tengah dibabarkan, pandangan tanpa noda dan murni terhadap dhamma muncul dalam diri kondanya. Ia memahami apapun yang muncul pasti akan berlalu. Yang kinci samudaya dhammang sabbang tang niroda dhammang. Demikianlah ia menembus empat kebenaran mulia dan mencapai tataran kesucian pertama, Sotapati. Pada akhir pembabaran itu, karena itu ia juga dikenal sebagai Anyakondanya, yaitu kondanya yang mengetahui. Lalu ia memohon penabisan lanjut, yaitu Upasampada, kepada Sang Bhagava. Untuk itu, Sang Bhagava menabiskan dengan berkata, "Mari Bhikkhu, dhamma telah dibabarkan dengan sempurna. Jalanilah hidup suci demi berakhirnya penderitaan secara penuh." Dengan demikian, ia menjadi Bhikkhu pertama dalam Buddha Sasana
melalui penapisan Ehi Biku Upasampada. Selama 45 tahun, Sang Bhagava membabarkan dhamma, ajaran kebenaran yang ditemukan dengan semangat. Dan setiap hari ia melakukan kegiatan rutinnya tanpa mengenal jenuh. Setelah istirahat singkat itu, Sang Bhagava melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, dengan serombongan besar biku, mereka menyeberangi sungai Hiranawati dan menuju ke hutan Sala milik kaum Mala di dekat Kusinara, tempat peristirahatannya yang terakhir. Saat tiba di sana, Sang Bhagava meminta Biku Ananda untuk menyiapkan dipan di antara dua pohon sala kembar itu. Dengan bagian kepala dipan menghadap ke utara, setelah siap Sang Bhagava berbaring di sisi kanannya dalam postur singa dengan tungkai kaki yang satu tertumpu pada yang lainnya. Perhatian murni dan sangat-sangat sadar. Saat itu banyak sekali bunga bermekaran di pohon sala kembar tersebut, meskipun saat itu belum musim bunga. Biku Ananda yang memperhatikan bahwa yang terberkahi tidak bernapas menjadi cemas dan berkata kepada Biku Anuruddha, "Sahabat Anuruddha, Sang Bhagava telah mangkat." "Tidak, sahabat Ananda, Sang Bhagava belum mangkat. Ia telah mencapai dalam tiadanya pencerapan dan perasaan." Lalu keluar dari tiadanya pencerapan dan perasaan itu, Sang Bhagava memasuki tataran bukan pencerapan maupun bukan tanpa pencerapan. Setelah itu ia memasuki tataran kekosongan, tataran kesadaran nirbatas, dan tataran ruang nirbatas. Lalu keluar dari tataran ruang nirbatas, ia memasuki jhana keempat, jhana ketiga, jhana kedua, dan jhana pertama. Kemudian keluar dari jhana pertama, ia memasuki jhana kedua, jhana ketiga, dan jhana keempat. Setelah keluar dari jhana keempat, Sang Bhagava mencapai nibbana, akhir dari kehidupan, menuju nibbana atau nirwana. Tepat saat Sang Bhagava mencapai nibbana atau nirwana, terjadilah gempa yang dahsyat dan mengerikan, diiringi guntur yang menyebabkan orang berdiri kudunya yang merinding. Pada saat itulah, pada waktu jaga malam yang terakhir, pada hari bulan purnama, bulan Waisak, 543 sebelum Masehi, pada usia 80 tahun, Sang Bhagava mangkat tanpa meninggalkan sisa apapun.

Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana pada tahun 543 sebelum Masehi di Kusinara. Demikian langen suara dalam menyambut Hari Raya Tri Suci Waisak ini. Kami haturkan, semoga dapat berkenan, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: Eh, kesalnya ke aku sama si Doni ni.
1: Ngapa lagi? Utang kopi, nak balikkan payung atau nyolek gorengan kau?
0: Eh, kau tahulah Doni tu, suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya bah. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip di. Prinsip.
1: Bro, bro. Coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi. Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Hmm, iya gak ya? Berarti kalau ada orang beli tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan ajak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu woi.
1: Haa, kan lagi kau ni.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Mbok Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Mbok Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Unop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap disarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul, betul, betul.
2: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
3: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
2: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
3: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
2: Iyalah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, Bang. Biar jempol abang tuh bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
3: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
2: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak ni. Kesiangan dah masak ni.
3: Mak ni.
2: Klik sebelum bertindak.
3: Pikir sebelum menyebar.
2: Saring informasi
3: sebelum membagikannya.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, Bang.
2: Ya, kenapa?
1: Cuba gak belikan adik ni garam.
2: Kenapa pula?
1: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
2: Yelah, sini lah, mana duit dah?
1: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
2: Yelah, abang pergi duk ya?
1: Ya. 2 hours later.
2: Assalamualaikum. Allah.
1: Salam. Dari mana, bang?
2: Dari ngandel, dek, di Pro 4.
1: Apa buat sana?
2: Ngandel, di acara ngandel Pro 4 tu.
1: Apa isinya?
2: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
1: Yeah.
2: Ini ngandel, bukan sembarang ngandel. Di Pro 4 tu ngandel, yang ngandel berisi.
1: Berisi? Berisi apa?
2: Nah, itulah dia perempat namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
1: Bila acara tu, bang?
2: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
2: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
1: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
2: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
1: Bolehlah dia ikut dia.
2: Janganlah.
1: Apa pula?
2: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi ikut
2: dia. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
1: Lapar? Nak makan?
2: Lapar, dek.
1: Dah buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
2: Ayolah ya, abang makan tu ya.
3: A few moments later.

0: lupa aku.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

gembok abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbok abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk temenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga ugak kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Win, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Win, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
1: Nah itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Boabang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Waktunya kita pantun.
3: Tu tengah ya bila kelan tinggal sebentar bila suang. Memang betul pamu dah punya isteri tapi pamu masih kurang.
4: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
5: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya tebang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara, berasap, dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan, bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Ha, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bungu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bungu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bungu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

0: sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan Libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Au gak ya? Au lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Mbok Abang di sini jak ya. 94,3 MHz.

0: 的心上啊。
1: Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

Ah, yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan abang. Kalau tanda

0: Tak lah adik dia terima gaji abang bulan ini.
1: Itulah, tak ada lah masak nanti ni untuk abang. Ha, ya, betul ya bang ya. Jaga pin, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya bang. Dan saat mencet nomor pin, kita tu harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak. Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taraaat. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Disilakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.
1: As.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Bud, ngapa saban pagi jendela rumahmu tuh dibuka lebar-lebar gitu?
2: Oh lah, biar udara segarnya masuk kah? Rumah dengan sirkulasi udara yang baik dan bersih itu kunci utama untuk mencegah penularan TBC.
1: Oh, jadi kebersihan rumah tuh penting ya untuk kesehatan keluarga?
2: Ha, betul tuh. Selain membuka jendela, kita pun harus rajin nyapu, membersihkan debu, jangan meludah sembarangan.
1: Kalau agi batuk, gimana? Bisa nular ke?
2: Bisa. Maka kalau agi batuk tuh, tutup mulut pakai tisu atau sikut bagian dalam. Habis tu, langsung buang tisunya ke tempat sampah dan jangan lupa cuci tangan.
1: Wah, ternyata kebiasaan sederhana ni besar gak dampaknya ya untuk melindungi keluarga kita.
2: Sebenarnya kuncinya sederhana. Hidup bersih, rumah sehat dan jangan lupa untuk periksa ke fasilitas kesehatan. Kalau batuk tak ada sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu.
1: Ayolah, kita biasakan hidup bersih mulai dari sekarang biar terhindar dari TBC.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Maaf Bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
2: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
1: Bu, maaf Bu ya. Ini udah ada keterangannya Bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
2: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
1: Kalau macam yang sem gitu Bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang Bu.
2: Oh gitu.
1: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih Ibu gratis lah nih.
2: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya, saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya, kalau bukan kita siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
1: Betul Bu.
3: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik, gunakan tas belanja ramah lingkungan.
4: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya? Buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.
1: Mbok Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Welcome to Mobile Legends. Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka, tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Hai hai, Mbak Abang, datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Mbak Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Mbak Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan, batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin, dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Mbak Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, ndak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa ndak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.
3: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru rusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah. Disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku, yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk Baba, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Seringkali kita merasa menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat. Seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

0: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mbok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Yuklah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Pro 4 FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Dilei! Oi! Memang sedap kali lagu dari Sile.
2: Wah, enak kali memang, Wak Yung.
1: Aku di atas goyang-goyang, Sile.
2: Aku pun bergoyang-goyang di bawah.
1: Tapi dengarkan, Sile, ya. Nah. Medan berbatas denganlah sedang, pukullah gendang beserta kebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap.
2: Mau yang sedap? Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Awas-awas kusut semua.
1: Jadi?
2: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Kita bergoyang bersama-sama.
1: Boleh.
2: Tarik, Wayong.

0: Indonesia tidak terlepas dari dunia mistis dalam setiap aktivitas sosial budaya masyarakatnya. Karena sebagian besar masyarakat setiap wilayah di Indonesia memiliki ritual yang berhubungan dengan makhluk halus atau makhluk gaib. Contohnya saja salah satu di wilayah Kalimantan Barat yang memiliki kebiasaan berburu dengan menggunakan alat musik. Terdengar unik memang, namun kegiatan berburu ini sudah diperkenalkan oleh nenek moyang masyarakat di beberapa daerah di Kalimantan Barat, katakan saja salah satunya di Pontianak. Bagi orang Pontianak, jika ingin mendapatkan buruan seperti burung kroak atau ruak-ruak, dapat menggunakan seruling kroak disertai dengan ritual-ritual berupa mantra-mantra seperti yang diungkapkan oleh Kamin pemburu burung kroak berikut ini.
1: Saya waktu masih kecil suka ikut datuk saya berburu burung kroak. Orang Pontianak nyebutnya burung kroak karena bunyinya kroak, kroak, kroak, kroak. Kalau daerah lain, ada gak yang nyebutnya burung kroak, kroak. Untuk nangkap burung ni, tak lawanlah datuk saya juaranya. Ngajarkan saya cara nangkap tu, ada pakai bunyinya. Tapi bukan sembang bunyi. Bunyi untuk manggil burung kroak, jadi kita tak usah tangkapnya. Burung tu dah datang seorang.
0: Pada malam hari, biasanya pemburu ditemani beberapa orang lainnya, menyusuri daerah atau tempat yang banyak terdapat burung kroak. Dengan berbekal alat penerangan berupa senter, seruling, karung, dan alat berburu lainnya, mereka menyusuri jalan menuju daerah atau tempat yang banyak terdapat burung kroak. Biasanya tempat yang dituju seperti tempat persawahan, ladang kosong, semak-semak, ataupun daerah yang ditumbuhi pohon-pohon besar yang masih seperti hutan.
1: Orang Pontianak, kalau mau berburu burung kroak di sawah, semak-semak gitu, atau tempat yang masih banyak pokok-pokok besar, daerah yang masih hutan biasanya menggunakan alat musik macam seruling. Kita tak salah nyebut seruling kroak lah. Karena apa, burung ni payah nak ditangkap. Biarpun tak bisa terbang, tapi liar.
0: Saat mereka tiba di tempat tersebut, sebelum berburu biasanya diawali dengan ritual atau membaca mantra untuk memanggil atau mengundang buruan mereka. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat mantra berupa perjanjian tentang berapa jumlah burung yang hendak ditangkap sebelum ritual meniup seruling. Setelah perjanjian diucapkan, maka orang tersebut barulah meniup seruling sambil teman yang lain juga bersiap-siap untuk menghitung jumlah burung yang datang. Pemburu membunyikan seruling dengan sabar beberapa waktu hingga seekor burung akan datang. Maka pemburu langsung menangkap burung tersebut dan melakukan ritual mengikat kaki burung yang pertama dengan seutas tali sebagai penanda. Kemudian burung tersebut kembali dilepaskan. Pemburu kemudian terus memainkan serulingnya sampai burung yang kedua datang kembali sambil melihat tanda apakah burung kedua yang datang itu masih terdapat seutas tali pada kakinya ataukah tidak. Jika yang datang itu mengenakan tanda, maka perburuan tersebut jangan dilanjutkan, karena hal ini memberi pertanda tidak baik. Dan pemburu seharusnya meninggalkan tempat tersebut dengan segera. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, pada malam hari burung-burung ini bermain dengan hantu kuntilanak sebagai temannya. Jika tidak segera meninggalkan tempat tersebut, maka burung kroak akan membawa temannya itu. Makhluk halus berupa hantu kuntilanak yang akan datang dalam bentuk ilayan atau tawa di sekitar tempat tersebut.
1: Misalnya nih, kita dapat nih, tangkapan pertama nih. Terus kita ikat kakinya, terus terlepaskan. Sebab apa, kata untuk umpan lah tu sila. Ha. Terus lah kita berburu tu kan, terus lah kita berburu. Selanjutnya kita bunyikan lagi seruling tu. Ha. Kita bunyikan, terus yang masih datang tu tangkapan kita yang tadi, tu tolonglah bagi para pemburu tu, lepaskanlah, jangan lanjutkan. Karena apa? Karena tu membawa satu hal yang tak baik lah. Terus kalau misalnya dapat lagi yang lain, pas kita bunyikan terus bukan benda yang pertama, burung yang kita dapat tu, itu bolehlah lanjutkan sepuas hati lah nak berburu sampai kapan pun.
0: Tidak menutup kemungkinan, walaupun menggunakan ritual seruling kroak, seringkali pemburu dibuat apes alias gagal dan tidak membawa seekor burung pun. Maka pemburu akan mencoba lagi keesokan harinya, mengharapkan peruntungan akan berpihak kepadanya. Tentu dengan kehadiran makhluk halus akan mengganggu dan menakuti orang-orang tersebut. Hal seperti ini sering terjadi saat kegiatan berburu, jika masing-masing orang tidak mengerti ritual yang dilakukan atau melanggar perjanjian yang sudah diucapkan.
1: Kalau berburu nih kan kita nih untung-untung nasib nak dapat, dapatlah kena tada apalah anak daya berarti suwe lah kita.
0: Kadangkala jika pemburu beruntung, apabila burung pertama datang yang diikat dengan seutas tali tadi dilepaskan dan datang kali kedua burung tanpa terdapat tanda seutas tali, maka perburuan boleh dilanjutkan dengan mematuhi perjanjian awal. Maka pemburu dapat membawa pulang buruannya. Jika perjanjian awal yang diucapkan berupa mantra yang menginginkan jumlah burung yang ingin diperoleh itu 10 ekor, maka haruslah dihitung dengan seksama dan jangan sampai lalai, bahkan melebihi jumlah yang sudah disepakati. Maka jumlah yang ke-11 yang datang bukan lagi burung tetapi jenis burung jadi-jadian. Selain berburu pada malam hari, dapat juga dilakukan pada pagi hari, siang, bahkan sore hari. Namun perburuan pada saat-saat tersebut tidak sebanyak perburuan pada malam hari menggunakan ritual yang mana hasil yang didapat lebih memuaskan. Jadi dengan menggunakan ritual seruling kroak, mereka tidak susah payah lagi menangkap burung yang termasuk liar ini. Itulah kisah yang pernah dialami para pemburu burung kroak yang memiliki dua sisi berbeda, yang mana di zaman modern ini kita merasa kisah tersebut hanyalah bumbu-bumbu kebudayaan masa lalu yang kini diceritakan kembali hingga menjadi hal yang unik dan menarik. Namun di satu sisi, kita tidak dapat menafikan bahwa hal tersebut ada di Indonesia dan pernah nyata dialami. Dan sampai saat ini, perburuan jenis ini dijadikan mata pencarian oleh masyarakat setempat karena permintaan konsumen. Seringnya kisah mistis ini dialami oleh pemburu burung kroak tidak membuat mereka jerah, karena tuntutan ekonomilah yang membuat mereka tetap konsisten melakoni profesinya.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Kota Pontianak merupakan sebuah kota yang memiliki banyak kebudayaan dan tradisi yang mencerminkan kota dengan julukan Kota Katulistiwa ini. Beberapa kebudayaan dan tradisi ini sudah masuk dalam warisan tak benda, termasuk kuliner khas daerah. Salah satu kuliner yang sudah masuk dalam warisan tak benda Kota Pontianak adalah ikan asam pedas. Sajian ikan asam pedas ini merupakan makanan khas masyarakat Melayu Kota Pontianak. Mengingat Kota Pontianak yang dilewati sungai terpanjang di Indonesia memiliki aneka ragam ikan yang dapat dikonsumsi. Sri Supriyanti, Kasih Cagar Budaya dan Tradisi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengatakan bahwa untuk memasukkan kuliner asam pedas ini ke dalam warisan tak benda bukanlah hal yang mudah karena harus melewati beberapa penilaian atau kriteria.
1: Kalau warisan budaya tak benda secara keseluruhan itu ada 8. Tapi kalau misalnya terkait kuliner itu kalau tidak salah ada 3. Salah satu di antaranya itu asam pedas, sayur keladi, dan satunya lagi itu pacrinan. Sebenarnya kalau penelitian itu, Mbak, biasanya diadakan di tahap pengusulan. Pengusulan itu ada kriteria yang harus dipenuhi. 10 item, Mbak. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu ada 10 item. Salah satu di antaranya itu pengetahuan tradisional. Nah, pengetahuan tradisional itu masuk borang-borang tentang kuliner ini, ya, ilmu pengetahuan tradisional. Harus ada kajiannya, harus ada penelitiannya, harus ada referensinya, juga harus ada maestronya, seperti itu. Sayur yang mau kita tetapkan, bumbu-bumbunya juga harus secara rinci dan lain sebagainya, cara memasaknya juga. Nah, cara memasak dan mengolah makanan ini seperti apa, nah itu harus dilampirkan dengan dokumen filmnya, dengan durasi 7 menit. Penilaian itu satu ya Mbak ya, telah memenuhi kriteria ya, sudah memenuhi standarisasi, ada bukunya ya, kita memakai dari PKK Provinsi tempo hari bukunya itu ya. Nah, dan ketika ditanya kita mampu mempertahankan argumentasi kita. Nah, kriterianya memang dari Senusantara itu memang ada ya asam pedas ya barangkali, tapi kadang-kadang asam pedas itu punya spesifik sendiri. Ya. Daerahnya memiliki spesifik sendiri, keunikan sendiri, kadang-kadang keterkaitan dengan kearifan lokal.
0: Sri Supriyanti menambahkan pengenalan pada kuliner khas Kota Pontianak perlu terus dilakukan, mengingat sekarang di era globalisasi, pengaruh dari luar sangatlah mudah masuk, termasuk juga kuliner. Tidak dipungkiri saat ini, kuliner dari daerah lain bahkan dari luar negeri sudah merambah pesat masuk ke Kota Pontianak. Untuk itu, dirinya sangat mengapresiasi berbagai pihak yang sudah melakukan pelestarian, khususnya kuliner khas daerah, salah satunya asam pedas Kota Pontianak.
1: Pelestarian budaya itu ini bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau menjadi tanggung jawab instansi terkait saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, salah satunya ini adalah cermin dari tindakan yang Bibu BKK ini lakukan adalah tindakan sudah mengemban amanah undang-undang, yang terutama kalau undang-undang tentang budaya tak benda itu yang berkaitan dengan nomor 5, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan ini adalah merupakan pelestarian, langkah-langkah pelestarian yang bisa dipelajari oleh masyarakat kita ya, oleh pihak-pihak peneliti dan lain sebagainya, atau generasi kedepannya yang ingin menghidupkan kembali budayanya itu, kulinernya, mereka bisa mempelajari dari kawan yang telah kawan-kawan lakukan ini, rekam jejaknya sudah ada.
0: Sementara itu, Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Pontianak Ibu Agus Satsatya mengatakan TP PKK Kota Pontianak khususnya di Pokja 3 yang memang membidangi pangan sangat konsen untuk melestarikan kuliner khas daerah. Salah satunya adalah ikan asam pedas. Pelestarian kuliner khas daerah yang dilakukan tidak hanya sekedar memasak, tetapi TP PKK Kota Pontianak juga sudah berhasil membuat buku kumpulan resep masakan khas Pontianak.
2: Kebetulan kami dari Pokja 3 yang menangani di bidang pangan. Jadi kami di PKK Kota itu ada menciptakan buku resep, Mbak, tentang kuliner terutama untuk khas masakan di Kota Pontianak. Di dalam menu ini ada minuman, dan itu juga kuliner khas kue-kue yang tradisional mungkin pada zaman dahulu ya. Mungkin di antara generasi kita yang muda-muda mungkin belum pernah mengenal. Maka dengan kegiatan ini kita berantisipasi untuk supaya warga Kota Pontianak, generasi muda, bisa makan kue-kue tempo dulu.
0: Ibu Agus Susatya menambahkan, langkah pelestarian kuliner khas daerah penting untuk dilakukan. Dan tentunya sudah harus ada berbagai strategi. lain yang sudah dilakukan oleh Pokja 3 TPPKK Kota dengan membukukan resep kuliner daerah, pihak lain seperti perkantoran atau perhotelan dapat selalu menggunakan kuliner tradisional daerah dalam penyajian, baik di rapat maupun sebagai menu sajiannya. Yohana Evi selaku ibu rumah tangga yang kerap menyajikan kuliner khas daerah dalam keluarganya mengakui bahwa kuliner khas daerah sebenarnya tidak kalah dengan kuliner luar. Karena kuliner khas Pontianak contohnya asam pedas memiliki cita rasa sendiri karena terdiri dari bahan-bahan yang diramu khas orang Pontianak.
3: Jadi bahan-bahan yang akan kita gunakan yang pertama adalah ini adalah khasnya di sini cabai kering, dian lengkuas, kunyit yang udah kita bakar, ada bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, dan ini asamnya nih, asam kandis. Asamnya lebih khas dibandingkan asam-asam yang lain. Lagi pula memang asam kandis ini adalah tumbuh di pelosok-pelosok ya, daerah di Kalimantan Barat. Kalau memang asam pedas itu karena memang asam dan pedas itu menu yang bumbu yang harus ada itu memang harus cabai dan asam. Untuk kota Pontianak kita menggunakan cabai kering, jadi beda dengan daerah yang lain yang menggunakan cabai basah. Kemudian asamnya kita menggunakan asam kandis, dan kemudian nanti untuk menaikkan rasa asam dan untuk menciptakan rasa segar kita akan tambahkan nanas.
0: Memang keberadaan kuliner khas suatu daerah menjadi kekayaan yang tidak terbilang untuk daerahnya. Maka sangat disayangkan bila kekhasan itu hilang ditelan arus globalisasi. Karena sebenarnya dengan tetap menjaga kearifan lokal, salah satunya di bidang kuliner, tentu akan mampu menjadi penarik bagi para wisatawan atau pendatang yang ingin mencari sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah mereka rasakan sebelumnya di tempat-tempat yang mereka pernah kunjungi.

0: Babang pelaksanaan gerakan pangan murah GPM digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN mendapat apresiasi dari Badan Pangan Nasional Bappanas. Program tersebut dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung pengendalian inflasi daerah. Ketua Tim Pokja Stabilasi Pasokan Pangan Bappanas Yudi Hastriadi Sandiatama mengatakan gerakan pangan murah bukan sekedar kegiatan sesaat, melainkan bagian dari rangkaian program berkelanjutan dirancang untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Sementara itu, Babang Bappanas juga menjalankan program kios pangan bekerjasama dengan toko-toko kelontong di lingkungan permukiman. Melalui program tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai komoditas pangan pokok dengan harga di bawah pasar tanpa harus pergi ke pasar tradisional yang lokasinya lebih jauh. Bappanas mengapresiasi pelaksanaan GPM di Kalimantan Barat dinilai berkontribusi positif dalam mendukung pengendalian inflasi daerah menjelang HBKN.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: Itulah sepenggal lagu yang dinyanyikan Priska Gusela Diharjo, yang merupakan pegiat sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Gunaldi, pengajar sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak, lagu itu dinyanyikan untuk mengiringi tarian We Jonggan. We Jonggan termasuk satu di antara jenis seni pertunjukan yang dalam bahasa Indonesianya berarti berjoget atau menari.
1: Jonggan itu sendiri dia tidak memiliki arti harafiah, tapi dari musik yang dibawakan, jonggan itu masuk dalam kelompok seni pertunjukan hiburan. Jonggan lebih sering digunakan atau memang umumnya dia digunakan pada perayaan-perayaan. Apakah itu misalnya perayaan pesta padi atau misalnya kegiatan lain yang sifatnya menghibur banyak orang, nah di situ jonggan diadakan.
0: Munculnya tarian We Jonggan tidak terlepas dari aktivitas pertanian masyarakat Daya. Sebagai ungkapan rasa syukur atas panen raya yang berlimpah, masyarakat Daya akan melaksanakan gawai atau pesta rakyat, di mana salah satu kegiatannya mempertunjukkan tarian We Jonggan. Ada beberapa keunikan saat pertunjukan tarian We Jonggan, yakni syair dalam lagu We Jonggan berisi pantun, pakaian penari menggunakan kebaya, dan ada ritual khusus sebelum pertunjukan.
1: Seni hiburan jonggan yang bernyanyi itu sebenarnya dia berpantun, balas pantun. Karena di jonggan itu sendiri dia bukan hanya penari tunggal dari jonggan, tetapi biasanya ada orang di luar jonggan itu, dia ingin menari bersama dengan penari yang kita sebut We Jonggan.
0: Sayangnya, seni pertunjukan We Jonggan mulai tersisihkan dari waktu ke waktu dengan munculnya seni pertunjukan yang modern dan lebih digemari kalangan anak muda. Kondisi itu dirasakan oleh Priska Gusela, satu di antara generasi muda yang pernah belajar di sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak, Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat.
2: Pandangan saya, anak muda zaman sekarang sih, kalau saya lihat ketertarikan pada jonggan itu kurang. Kurang karena adanya ya zaman-zaman sekarang lagu-lagu yang lain, musik-musik yang lain, anak-anak muda itu kurang melirik jonggan.
0: Pergeseran budaya itu dinilai mengkhawatirkan dan bisa mengancam kelestarian budaya leluhur yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian muncullah ide untuk mendirikan sekolah adat sebagai wadah untuk melestarikan budaya setempat. Berbagai aktivitas kebudayaan diajarkan, terutama ke anak-anak usia dini yang sampai saat ini sudah masuk tahun keempat.
1: Kalau kami di sekolah adat ini, kami betul-betul sekarang masih mandiri. Jadi dana, tenaga, segala sesuatunya memang kita lakukan secara mandiri. Kami sudah tahun ketiga, keempat ya. Kami sekolah adat ini sudah tahun keempat untuk masa kerja apa, kegiatan kami dalam pewarisan, dalam penggalian, dalam upaya-upaya pelestarian ini.
0: Gunaldi dan Friska Gusela berharap anak-anak muda saat ini memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kebudayaannya sendiri, walaupun akan dihadapkan kebudayaan baru yang lebih modern. Menurut Priska Gusela, tidak semua budaya yang baru itu baik dan tidak juga jelek. Namun yang pasti, budaya leluhur sudah dirasakan manfaatnya dari generasi ke generasi.

0: Suku Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota.
4: Nah itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landa, jadi ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak.
5: Saya memandangnya dari segi budaya, harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga bila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya.
6: Saudara, suku Dayak menjadi satu di antara suku terbesar yang mendiami Pulau Kalimantan. Sebagai masyarakat asli yang telah bermukim ratusan tahun lalu itu, suku Dayak dikenal memilih lokasi pedalaman untuk menetap. Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara daerah yang banyak dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak. Kabupaten Landak adalah daerah pemekaran Kabupaten Mempawah pada tahun 1999. Jumlah penduduk yang ada di kabupaten ini adalah 400 ribu jiwa lebih, dengan 85% nya adalah suku Dayak.

0: pemerhati sejarah yang juga juru bicara muda Kerajaan Landak, Ya Syarif, mengungkap fakta menarik. Masuknya suku Dayak ke wilayah perkotaan di Kabupaten Landak, tepatnya di Desa Raja, Kecamatan Ngabang. Lokasi ini awalnya hanya dikhususkan untuk keturunan dan keluarga Kerajaan Landak. Namun, pasca kabupaten ini dimekarkan, pola sosialnya mengalami perubahan, yaitu membaurnya antara suku Melayu dan suku Dayak.
1: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota. Nah, termasuklah beberapa daerah yang mereka pilih, salah satunya di daerah Kampung Raja ataupun sekarang Desa Raja. Tapi mereka hanya bertempat di daerah atas, rata-rata mereka itu masih memilih di daerah agak sedikit jauh dari istana kerajaan, karena daerah lingkungan istana itu udah penuh gitu Pak, udah padat penduduknya seperti itu. Nah, jadi pertama kali pun Kabupaten Landak didirikan, kantor bupati pertama kali itu berada di daerah Desa Raja itu sendiri gitu Pak, yang dikatakan kampung pedalaman tadi. Ya, kalau kita lihat dari sekarang sih memang kondisi masyarakatnya masih sama seperti masyarakat dulu, cuman ada beberapa yang sedikit berubah. Ya karena semakin majunya zaman sekarang dan teknologi.
0: Komitmen menjaga kerukunan hidup di tengah perbedaan masyarakat memang telah dari dulu diprioritaskan tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Landak. Satu di antaranya adalah Cornelis, yang menjadi bupati kedua Kabupaten Landak dan tokoh penggagas pemekaran. Menurutnya, agar pembangunan daerah berjalan dengan lancar,

0: maka dibutuhkan peraturan di tengah perbedaan.
1: Nah, itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah, waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landak itu ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak. Demikian juga dengan pegawai. Pegawainya kan pindahan-pindahan dari sana sedikit sekali, sehingga ya ada yang rangkap jabatan. Demikian juga anggaran kecil sekali untuk bayar pegawai yang paling banyak, sisa sedikit tuh biaya pembangunan. Untuk membangun ini kita kadang-kadang cicil, misalnya membangunkan terbuati kita perlu waktu yang lama. Dari sisa-sisa pembangunan yang strategis di situ kita sisihkan sedikit-sedikit sampailah jadi. Enggak ada gejolak sih. Waktu itu semua setuju, tinggal melobi bupati, gubernur, menteri dalam negeri.
0: Sementara itu, perwakilan masyarakat Melayu Kabupaten Landak menegaskan, jika melalui simbol-simbol budaya, perbedaan itu justru bisa dijaga. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Kabupaten Landak, Gusti Muhardi, menegaskan, tumpang nagari dan adat perkawinan masyarakat Melayu kerap dihadiri oleh para tokoh dari masyarakat adat Dayak. Bahkan, simbol keraton Ismahayana Kerajaan Landak dinyatakan sebagai warisan besar yang menjadi perekat antar masyarakat Dayak yang ada di daerah ini.
2: Nah, maka dari itu, jadi saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga apabila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya. Kita juga mensinergikan dengan kerabat keraton, bagaimana keraton ini tetap dapat dipelihara. Ini kan memang kita lihat kondisinya sudah mulai memprihatinkan, dan saya rasa juga perlu perhatian lah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memberikan perannya untuk memperhatikan, karena ini cagar budaya yang mesti kita lestarikan bersama, bukan hanya miliknya masyarakat Melayu tapi juga masyarakat Kabupaten Landak, karena ini kan simbol budaya yang punya milik semua, karena ini juga nanti akan menjadi wisata bagi pemerintah daerah.

0: Cai. Oh, Cai. Mana kau ni?
1: Woi, ada ni. Ngapa bahwa amat? Rindu penagak kayaknya.
0: Eh, kau ni. Nah, temborong kelapa ni, janganlah kau biarkan gini. Payah nak lewat ni.
1: Ih, wang tua ni. Sabar-sabar bah, bentar.
0: Ah, inilah kau ni. Kau dibilangkan pasti sabar. Entar lo. Eh, pingal. Dah bah, buang langsung.
1: Apa? Buang? Hey, hello wak. Ini masih ada manfaatnya wak.
0: Apa kau ni? Dahlah Kak Ti, kau lah. Tapi kau singkirkan lo dari jalan ni. Aku nak masuk jak payah. Kalau masih belum lagi, ku naikkan pick up. Angkut ke TPA.
1: Eh, janganlah wak, sabar. Entah lagi kawan-kawan saya ni datang.
0: Eh, kau ni.
2: Cai, tuah, ada paket kau datang dah. Apa benda tu, Cai?
1: Inilah bendanya yang aku bilang waktu itu. Ini ku beli online, jadi agak murah. Dah, yuk kita unboxing.
2: Alamak, apa benda ni, Cai?
1: Ini mesin pengamplas, bah. Yang ini bor. Ah, ini gergaji. Ha, kita maksimalkan dengan alat ini dulu ya, budak-budak. Tinggal nanti kita beli pernis, cat dan skop untuk merangkainya.
2: Gila. Okeylah, Cai. Jadi bila kita kerja ni?
1: Mulai sekarang lah. Ah, tambah-tambah kita susun dok tempurung kelapa ni. Jangan sampai dibuang wak amat nanti. Habis kita.
2: Oh, itu ya. Ya udah dah. Yuk.
0: Alah, apa yang kita buat nih? Hah, macam-macam kita nih. Pantaslah sepi tempat kita nongkrong ujung desa tuh. Sebenarnya bikin apa bah kita nih?
1: Kami nih agak buat kerajinan tangan, wak. Kami nih cuba manfaatkan limbah tempurung nih. Sebagian kami olah jadi arang tempurung. Hah, yang kecil-kecil nih kami buat kerajinan tangan. Kayak gini nih, bagus gak, wak?
0: Bagus nih. Apa lagi kalau dihaluskan? Abis itu dikasih warna atau dipernis. Mantap ide kau, Cai.
1: Siapa lagi lo, Wak? Lo, Cai.
3: Cai! Oh, Cai!
1: Apa, Dedol?
3: Cai, mana kau?
1: Kau ni. Lihat hantu ke apa?
3: Ini lebih seram dari hantu nih, Cai.
1: Hah? Jangan-jangan nenek kuntilanak ya?
3: Kau ni, Cai. Kita ni dapat pesanan gantungan kunci, Cai. Jumlahnya banyak ni, Cai. Untuk souvenir kahwin lagi, alamak nak tak balak aku.
1: Benar lah. Alhamdulillah. Ah, kalau gitu, kita kasih tahu kawan-kawan kita ni. Kita bagi tugas ya untuk ngajakannya.
3: Okey, Cai. Aku kirimkan WA ke kawan-kawan lo ya.
1: Alhamdulillah kawan-kawan, pesanan kita ni dah selesai. Ah, pemesanan puas pula dengan hasil kerja kita. Ha, bayarannya pun ni dah kita terima.
4: Hore! Mantap bisa kita pergi keluar kota ni. Kita hilang ke pantai, asyik pucai, kita berenang-renang.
1: Nak berenang pun kau nak jauh-jauh, tinggal melabur je kau ke sungai tu bah. Duit ni nak kita bagi. Pesan aku sih, gunakan untuk keperluan yang penting-penting je. Kalau bisa, sisihkan dah untuk ditabung untuk investasi.
4: Benar tu. Kita memang harus belajar berinvestasi mulai dari sekarang ni.
1: Kau tu yang suka jajan terus. Selanjutnya, alhamdulillah kita ada dapat pesanan lagi buat bulan depan. Kita sudah dapat kepercayaan. Kita harus jaga dan kita harus semakin meningkatkan kualitas dan juga jenis produk kita biar semakin berkembang dan kita bisa ikut membangun kampung kita ni.
3: Memang padu kau ni, Cai. Kita kan anak muda yang berkreativitas ni, Cai. Okey, siplah. Kita jadi agen perubahan ya. Kita membangun dari desa.

0: Kemegahan tampak dari kejauhan kala melihat Masjid Al-Hikmah yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Pontianak. Dinding bangunan masjid ini berwarna kuning keemasan, dibalut warna hijau di sisi balok maupun tiangnya. Masjid ini telah lama berdiri dan pada tahun 2011 silam dibangun kembali hingga menjadi seperti saat ini. Ketua Pengurus Masjid Al-Hikmah Pontianak, Gusti Hardiansyah, menjelaskan masjid ini dibangun kembali pada tahun 2011, yang mulanya berdiri berupa masjid berbahan kayu satu lantai. Pembangunan menelan biaya 5 miliar rupiah dan selesai pada tahun 2015 dengan total lama pembangunannya 4 tahun. Pembangunan kembali dilakukan seiring kebutuhan akan jamaah yang semakin ramai dan terletak di kawasan padat penduduk. Gusti Hardiansyah mengatakan konsep pembangunan atau sebuah nama Masjid Al-Hikmah ini ialah masjid batu karena hampir seluruh dinding luar masjid dilapisi batu berwarna kuning keemasan yang didatangkan dari Pulau Jawa. Masjid ini pun berdiri dengan 3 lantai dan mampu menampung 2.000 lebih jamaah.
1: Nah, oleh pengurus yayasan dan juga kebutuhan ya, terutama masyarakat sekitar karena perkembangan penduduk, padatnya perumahan berkembang ya, jalannya juga berkembang, memang merindukan masjid yang lebih luas. Nah, dengan swakelola dan gotong royong ya masyarakat sekitar bahkan donatur dari luar, alhamdulillah dalam waktu 4 tahun itu kurang lebih biayanya hampir 5 miliar kita bisa membangun masjid yang sebagaimana Bapak Ibu lihat sampai dengan hari ini.

0: Masjid kian semakin menawan dengan hadirnya sebuah kubah dan menara di atas bangunan, sama seperti konsep masjid lainnya yang diantaranya memiliki kubah dan menara sebagai ciri khas sebuah masjid. Tak hanya itu, Masjid Al-Hikmah juga melakukan tausiah subuh dengan menghadirkan ustadz maupun penceramah yang ahli di bidang agama Islam. Masjid Al-Hikmah juga melakukan penerimaan zakat, infak, dan sedekah di bulan suci Ramadan. Bahkan dalam beberapa tahun silam, jumlah zakat yang diterima paling terbanyak dari masjid yang ada di seluruh kota Pontianak.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Tahukah Mbak Abang, piring Opeh, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Opeh yang terbuat dari pinang. Piring Opeh adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Opeh, piring Opeh juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.

0: Mendo merupakan satu di antara sekian banyak seni pementasan atau teater dalam serumpun masyarakat Melayu di Indonesia. Di Kalimantan Barat, seni pementasan Mendo ini tumbuh di Desa Malikian, Kecamatan Semudun, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Di era kemunculannya tahun 1979, seni pementasan Mendo menjadi hiburan terpopuler masyarakat kala itu. Awal mula lahirnya teater Mendo adalah menjawab kerinduan masyarakat terhadap seni tonil atau sandiwara yang tenggelam di era penjajahan Jepang. Jerry Anwar selaku pelakon dan pengisi musik Mendo mengatakan bahwa nama seni Mendo ini lahir dari lakon cerita yang pertama kali dimainkan, yakni cerita Dewa Mendo. Karena itulah, maka masyarakat lebih mengenal teater ini dengan nama Mendo.
1: Ya, kesenian Mendo itu sebetulnya diangkat dari sebuah cerita. Ceritanya itu berjudul Dewa Mendo. Lalu diberilah nama kesenian itu kesenian Mendo. Padahal kesenian itu seperti sandiwara biasa saja sebetulnya. Nah, karena masyarakat pada zaman dulu itu nggak tahu, nggak ngerti lah begitu ya, tentang apa pertunjukan apa itu, dia taunya cerita Mendo saja. Karena naskah yang ditampilkan pada pertama kalinya itu adalah naskah Mendo, judulnya Dewa Mendo.
2: Okay.
1: Nah, naskahnya ini memang sampai sekarang kita nggak tahu jalur ceritanya seperti apa. Mm-hmm. Hilang sudah.
0: Diakui Jerry Anwar, dalam memunculkan Mendo sendiri tentu memiliki hambatan yang dapat dibilang cukup berat, mengingat pada masa era 1979, alat transportasi untuk menjangkau ke Desa Malikian di Kabupaten Mempawah sangatlah sulit, sehingga sulit bagi Jerry dan teman-teman untuk belajar Mendo di sana. Jerry juga mengungkapkan bahwa kesenian Mendo sendiri selain ceritanya yang menarik, tentu juga karena tampilan dari para pelakon yang menggunakan kostum lengkap sangat dinantikan masyarakat. Sementara itu, Gus Mindari selaku Ketua Mendo Kalimantan Barat mengatakan sangat bersyukur bahwa saat ini seni pertunjukan Mendo yang merupakan kesenian Kalimantan Barat ini dapat kembali tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Mengingat kesenian ini sempat terhenti beberapa tahun lamanya karena berbagai faktor. Gus Mindari menambahkan, kini dirinya melihat bahwa kesenian Mendo sudah dapat diterima oleh kalangan muda. Terbukti dari animo generasi muda untuk menyaksikan kesenian ini untuk pertunjukan perdana setelah mati suri.
3: Mungkin masyarakat di kota Pontianak dan sekitarnya juga merindukan dengan teater tradisional yang penuh banyolan-banyolan. Yeah. Dan cerita-cerita yang disampaikan adalah cerita-cerita tentang kerajaan.
2: Oh,
3: nah, kemarin terakhir dan perdana sebenarnya. Perdana kita untuk Mendo yang kali ini menampilkan judul Putri Cahaya. Nah, disitulah kita mulai membangkitkan kembali teater Mendo yang sudah lama sempat tenggelam. Nah, tenggelam karena berbagai faktor. Yang intinya adalah para pemainnya sudah menua. Alhamdulillah munculnya yang sekarang, kita mengajak para anak-anak muda sekarang, tidak hanya dari pemain, penarinya juga itu sudah meregenerasi, hingga kepada penonton. Penontonnya itu alhamdulillah kita tampil 2 malam kemarin. Malam kedua itu anak-anak milenial semua. Alhamdulillah juga mereka bisa mengikuti alur daripada cerita ini.
0: Kesenian teater Mendo tidak hanya menghadirkan cerita dalam setiap pertunjukan, tapi juga tampilan lain seperti tarian, silat, dan juga musik yang menjiwai cerita. Sehingga peran musik dalam kesenian Mendo ini sangatlah penting. Urai Muhaini selaku Kabid Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, kesenian Mendo sejak 2014 sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Namun bukan hanya warisan tak benda untuk wilayah Kalimantan Barat, tetapi menjadi warisan tak benda bersama untuk wilayah Melayu Serumpun, yakni Riau dan juga Sarawak, Malaysia. Dan karena itulah, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat konsen untuk melestarikan mendung.
2: Sebelumnya ini untuk Mendu kan sudah masuk di warisan budaya tak benda di tahun 2014, yeah. Tapi bukan semata-mata untuk Kalimantan Barat. Dia namanya warisan budaya bersama dengan provinsi Riau dan luar negeri nih dari Sarawak, Malaysia. Jadi ada tiga apa yang merupakan generasi untuk Mendu ini yang mempunyai warisan bersama ini.
4: Ampun ribu ampun ayahanda raja. Kami dua bersaudara datang menghadap.

Menurut Urai Muhaini, untuk melestarikan budaya tradisional khususnya Mendu perlu komitmen dari berbagai pihak. Karena jika ada pihak-pihak yang menganggap pelestarian budaya tradisional sebagai beban, maka hal itu akan menjadi sebuah penghambat. Untuk itu dirinya mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat yang memiliki kewenangan untuk pendidikan SMA, SMK, maka hasanah budaya dapat dimasukkan dalam unsur budaya ke sekolah-sekolah. Urai Muhaini berharap ke depan Mendu yang telah diperkenalkan ke generasi muda dapat terus bertahan sehingga tidak hilang ditelan kemajuan zaman.

0: Bang, bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan.

0: Berkunjung ke kota Amoy, Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, rasanya kurang pas jika kita tidak mampir ke Pasar Hongkong, Singkawang. Pasar tradisional yang mulai tumbuh dan menjadi pusat perekonomian sejak tahun 1960-an itu beroperasi 24 jam. Masyarakat yang berkunjung ke Pasar Hongkong, Singkawang, pada pagi hingga sore hari biasanya mencari kebutuhan bahan pokok, sayuran, hasil laut, pakaian, hingga barang elektronik. Sementara pada malam hari, pasar yang lokasinya berada tepat di jantung kota Singkawang itu menyediakan aneka kuliner, mulai dari nasi padang, nasi goreng, pecel lele, hingga menu khusus masyarakat Tionghoa. Pak Bani, salah satu di antara warga keturunan India yang sudah cukup lama berjualan di Pasar Hongkong, kota Singkawang. Di sela-sela menyiapkan pesanan pelanggannya, Pak Bani yang berjualan nasi goreng ini menceritakan sekilas tentang berdirinya Pasar Tionghoa.
1: Pak, sejak kapan Bapak jualan nasi goreng ini, Pak Bani?
2: Dari tahun 78.
1: 78, Pak? Ya,
2: 78. Masih harga Rp150.
1: Rp150 per porsi?
2: Ya, per porsinya, ya.
1: Pak, bisa diceritakan apa artinya awal mula Bapak datang ke sini jualan nasi goreng, terus kemudian sampai muncullah Pasar Hongkong?
2: Ya, dulu kalau Pasar Hongkong, nama Pasar Hongkong ini sana ditutup masih. Jadi begini jalannya. Nah, motor nggak boleh masuk sana sama sini. Jadi penuh ini. Penuh semua.
1: Nah,
2: pokoknya kiri kanan ini penuh. Nama orang jualan itu PKL itu penuh. Kalau dulu zaman saya ini masih penuh. Sekarang udah pada keluar semua orang. Dulu kan jam protokol itu kan nggak boleh. Nah, sekarang udah pada keluar semua, jadi agak berkurang lah di dalam. Nah, yang tertua di sini hanya saya lah.
1: Yang
2: paling tua, paling lama jualan.
1: Apa nih, waktu awal mulai jadi Pasar Hongkong itu gimana ceritanya, Pak? Tahun apa
2: sih? Yang dinamakan Pasar Hongkong ini kan sistemnya ini kan orang Cina semua. Orang Cina. Jadi orang kita itu agak kurang, hanya saya sendiri di sini.
1: Oh, gitu.
2: Yang lain itu Cina semua. Cina semua ini. Itulah dibilang Pasar Hongkong.
1: Pasar Hongkong pada tahun berapa tuh kira-kira, Pak? Pasar Hongkong?
2: Pasar Hongkong berdirinya tahun mungkin 60-an lebih.
1: Pak, kalau sekarang jualan sini gimana, Pak? Ada perbedaan nggak dari dulu sampai sekarang?
2: Kalau saya agak berbeda lah dari sekarang.
1: Gimana, Pak?
2: Banyak. Karena udah banyak yang jualan, jadi agak berkurang. Nah, dulu saya bisa 100 kilo. Kalau mitio.
1: Nah, tahun berapa tuh, Pak?
2: Tahun 78-79 tuh. Bisa 100 kilo kalau malam minggu. Nah, kalau sekarang hanya 10 kilo.
1: 10 kilo aja, Pak, ya?
2: 10 kilo. Dulu kan ada nasi saya. Sekarang udah ada nasi, jadi agak.
1: Dulu jualannya apa, Pak, sebelum?
2: Mitiau.
1: Oh, sebelum mitiau.
2: Mitiau.
1: Tapi ada, sekarang ada mitiau juga?
2: Ada.
1: Oh, ada mitiau.
2: Mitiau ada, tetap itu, mitiau tetap.
0: Sedangkan untuk memanjakan pengunjung yang datang, khususnya warga keturunan Tionghoa, yang biasanya pulang kampung untuk ritual sembahyang kubur, hingga perayaan Imlek dan Cap Gomeh, di Pasar Hongkong ini tersedia bubur babi Koh Aloy yang sangat dikenal dan kerap diburu pecinta kuliner ini. Seperti yang dilakukan Jeprai, warga keturunan Tionghoa asal Singkawang dan telah lama merantau ke ibu kota Jakarta.
3: Ini tempatnya bubur Aloy.
4: Ramai banget ya?
3: Paling ramai, terkenal.
4: Hari ini ramai banget
3: hari ini. Hari ini tidak ada tempat, habis.
4: Habis ya? Parkir juga ramai ya?
3: Ramai semua.
4: Mantap banget. Ini buat teman-teman nih yang nggak sempat pulang Singkawang nih, ke Singkawang nih. Ini bubur Aloy. Yuk kita cobain dulu nih bubur Aloy nih. Mantap.
3: Mantap.
0: Melihat potensinya, keberadaan Pasar Hongkong Singkawang memang cukup menjanjikan, apalagi jika dikemas dan direnovasi. Wali Kota Singkawang, Chai Chui Mi, mengatakan, dalam waktu dekat, pemerintah daerah sudah menyiapkan skema untuk merenovasi Pasar Hongkong. Harapannya, bisa lebih menarik dan memiliki nilai jual, sehingga tetap menjadi wisata tujuan untuk para pelancong yang datang.
5: Ya, kalau cerita Pasar Hongkong ya, mungkin dulunya ini lagi gencar-gencarnya film Hongkong, misalnya apa Bruce Lee, Jackie Chan, semua ini. Dan saat itu mereka suka musiknya itu dibuka, kemudian kayak spanduk ya, dan penjualnya kayak masih berupa warung kopi, tempat makan, memang lebih banyak itu dari kita orang-orang Tionghoa di situ. Yeah. Makanya kumpulan di situ banyak orang-orang Tionghoa, jadi disebutnya satu pasar, kawasan pasar Hong Kong. Tapi berkembangnya waktu sekarang justru terbalik kan, PKL justru lebih banyak. Dan penjual dari orang Tionghoa sendiri untuk malam hari itu sudah sedikit ya. Dan kalau untuk rukonya memang banyak kita orang Tionghoa. Yang jelas sekarang yang ingin kami pemerintah lakukan adalah bagaimana menjaga sejarah ini, jangan sampai hilang ya pasar Hong Kong. Karena di tempat lain dibuatnya selalu ada Chinatown, Chinatown. Kita justru ada keunikan sendiri, mungkin daya tarik sendiri. Ini loh pasar Hong Kong ya. Jadi kalau sudah cerita pasar Hong Kong begini, orang mungkin, oh gimana sih pasar Hong Kong seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi ingin kita wujudkan di satu pasar itu sehingga ada keunikan sendiri pada malam hari orang datang mungkin mencari makan dan sebagainya. Dan bisa menikmatinya. Dan kemudian untuk nanti pasarnya, pasar yang akan kita bangun, pasar Beringin, nah nanti mungkin konsep-konsep ke arah seperti itu juga ya. Jadi intinya adalah bagaimana menaikkan apa ya tingkat kesejahteraan para pedagang itu sendiri. Karena kita lihat kalau kita jalan, saya suka jalan pagi naik sepeda, itu pasar tumbuh sudah luar biasa banyak. Lama-lama itu pasar itu bisa ditinggalkan kalau merasa bau ya, kotor dan sebagainya. Sekarang kita kan kasihan juga sama mereka yang pedagang berapa puluh tahun di situ, kemudian ditinggalkan ya. Ini yang mau kita naikkan, kita tata, dan nantinya tentu peran serta pemerintah sangat dibutuhkan. Jadi kita itu bisa satu kawasan ya, satu kawasan malamnya bisa kayak night marketnya ya, jadi PKL bisa masuk di situ. Tapi itu perlu satu perencanaan dan benar ditata benar dan dikawal baru bisa. Jadi harus step by step dulu. Jadi mungkin nantinya misalnya di antara ruko-rukonya kita ada topinya sehingga mau siang mau malam mereka nggak terasa. Kalau siang hari kan panas tuh, kalau dia masuk udah di kawasan itu nggak ada rasa panasnya. Kalau hujan juga nggak terasa. Kalau kita satu kawasan dibuat baik ya.
0: Selain fungsi sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli, Pasar Hong Kong Kota Singkawang memiliki sejumlah daya tarik. Satu di antaranya gapura sebagai tanda pintu masuk menuju pasar. Gapura ini dibangun dengan menggunakan desain yang sangat epik dan tinggi, serta bertuliskan Hari Besar Tionghoa dengan warna kuning keemasan yang dapat mempercantik gapura tersebut. Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Saudara, Kota Amoy Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat banyak menyimpan potensi daerah khususnya yang kental dengan tradisi warga Tionghoa. Keramik Singkawang adalah satu di antaranya. Produk kerajinan tangan yang dibuat dengan cara tradisional itu memiliki keunikan tersendiri dalam dunia keramik di Indonesia. Satu di antara rumah produksi keramik Singkawang adalah milik Ajung, lokasinya di Dusun Sako, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Ajung mengatakan jika di tempat usahanya teknik pembuatan dan kualitas bahan keramik hampir sama dengan teknik dan bahan yang ada di negara asalnya, Cina. Menggunakan tungku naga yang panjangnya 25 meter dan lebar bagian depan 1 meter serta bagian belakang 2 meter itu, keramik Singkawang yang dibuat Ajung bisa dikatakan sebagai replika keramik.

0: Yang menarik sih, yang ini sih Tunggu Naga gitu kan.
1: Tunggu Naga.
0: Tunggu Naga ya. Udah sedunia udah nggak ada. Coba di Singkawang dulu tahun 90-an sih masih ada 6.
1: Sekarang
0: tinggal kita sini, tinggal punya kita. Lain tempat udah nggak ada. Sebagai udah jual lokasi udah jual sih.
1: Tunggu Naga ini apa sih Pak?
0: Tunggu Naga panjang gitu kan. Nah, ini tunggu namanya Tunggu Naga. Tunggu Naga itu kan bakar untuk bakar keramik deh.
1: Untuk bakar
0: dari keramik. Dulu yang Tunggu Naga dulu orang dari Cina ke Singkawang bikin Tunggu Naga ini.
1: Tahun berapa kira-kira?
0: Kita ya. Di sini. Tahun 33 udah ada di Singkawang Tunggu Naga.
1: Terus ini kan membakar dengan cara tradisional.
0: Ya, tradisional pakai kayu.
1: Kayu biasanya kalau untuk produksi itu apa jumlah kayu yang di...
0: yang kita pakai kita. Sekali bakar kita dulu ter. 16 kubik.
1: 16 kubik Pak ya.
0: Sekali bakar.
1: Itu untuk produksi keramik berapa biji? Untuk
0: itu kalau hitung besar kecil Pak ya. Hitung besar kecil bisa 500 buah.
1: 500-an buah.
0: Asal bisa dijual mangkok segala gitu Pak. Sama ukuran besar itu bisa 500 buah.
1: Kenapa pakainya masih mempertahankan Tungku Naga nih Pak?
0: So, kita masih pertahankan sebenarnya sedunia udah enggak ada.
1: Soalnya kita di masih juga enggak ada Pak berarti Pak.
0: Dulu Cina ada satu, di Thailand satu, tapi enggak dipakai lagi. Kata sih kemarin dengan ada kawan sih udah robok.
1: Udah robok.
0: Ah, dia udah pakai modern, udah pakai gas gitu kan. Nah, tunggu segi 4 gitu.
1: Hasilnya Pak, kalau dari kualitas hasilnya dari Tungku Naga pembakaran tradisional dengan pakai yang gas tuh gimana? Hasil kualitas keramiknya.
0: Kalau gas, kalau macam kita tungku ini, soalnya kita bikin contoh-contoh lama, nasi ming, sung.
1: Oh, ada generasinya.
0: Nah, kalau pakai gas ya udah modern. Udah porselen ya, Pak.
1: Udah porselen.
0: Udah porselen.
1: Berarti kalau ini berarti memang produksinya juga produksi yang lama ya, Pak?
0: Iya,
1: porselen. Dari generasi apa tadi, Pak? Generasi
0: Ming, Sung. Itu abad
1: 16-17. Abad 16-17.
0: Ah, gitu.
1: Berarti itu kok apa namanya? Bentuk keramiknya juga masih sama dari ini
0: zaman sih.
1: Dulu.
0: Cuma kalau kita lihat, kalau kita yang bikin ya, tapi kita tahu kalau kita menurut sampai ke asli kita bisa 85% udah masuk ke asli.
1: 85% keasliannya. Dari hampir ya. Sama dengan yang cuma dulu.
0: Kita ya. Ada obatnya untuk mengkosamkan, mentuat kita ada obatnya.
2: Kualitas keramik Singkawang yang dibakar menggunakan tungku naga memang memiliki penggemar tersendiri. Henley misalnya, warga keturunan Tionghoa ini tidak bosan untuk memburu keramik buatan Ajung yang proses pembuatannya dan cara membakarnya sangat tradisional tersebut.
1: Berapa biji yang dibeli nih Kak?
3: Beli 20.
1: 20 untuk biasanya untuk apa sih Kak?
3: Buat nanam anggrek.
1: Yang dipilihnya keramik apa jenisnya Kak?
3: Jenisnya yang bagus punya sih. Sebenarnya udah beli beberapa kali di sini memang kualitasnya bagus gitu.
1: Kualitasnya bagus?
3: Iya, jadi makanya balik lagi ke sini beli.
1: Memang ini untuk tempat bunga aja?
3: Iya, buat nanam bunga. Terus saya juga dikasih free apa batako buat natakin anggreknya.
2: Untuk menghasilkan kualitas keramik yang bagus dan menjaga warna khas keramik agar tetap menarik dan diminati, Ajung memang hanya mengandalkan satu orang pekerja saja yang dinilai ahli dan mempunyai kemampuan khusus sehingga keramik yang akan dipasarkan bisa menyerupai aslinya. Menurut Livan, tenaga ahli yang dipekerjakan Ajung agar kualitas keramik menyerupai aslinya seperti di masa dinasti Ming, proses pembuatan harus diperhatikan betul. Misalnya saja saat mengadon tanah liat dan memutarnya di tempat pembentukan keramik.
1: Bang Livan, tertarik untuk membuat keramik tradisional apa? Ini ya, motivasi abang. Menjaga tradisi leluhur atau seperti apa bang?
4: Leluhur lah.
1: Leluhur. Ya. Tapi ada teknisnya?
4: Ada.
1: Supaya menghasilkan yang bagus itu cara mutarnya ataupun buatnya seperti apa bang?
4: Oh, perbuatannya... cara yang teknisnya itu supaya kalau kita mutar itu harus ada pelan-pelan tuh supaya itu ke bikinannya enggak ada robo gitu ya. Kalau enggak kencang kan robo itu barangnya ini kan lembek.
1: Berarti ada apa mutarnya juga sekian.
4: Iya.
1: Ada cara mutarnya sendiri
4: ada.
1: Pakai
4: ada.
1: Feeling atau ada ukuran mutarnya enggak?
4: Hah? Ya kaki ini.
1: Oh, pakai kaki gitu. Diputarnya pakai kaki ya, Bang ya?
4: Iya, pakai kaki.
1: Biasa sehari berapa Bang untuk produksi Abang kemampuan dengan Abang di sini?
4: Kalau aku sih, kalau abangku aku bikin bisa 60.

0: Kalau yang ini
1: 60 keramik yang kecil.
0: Ini nih kakinya.
1: Oh, kaki keramiknya.
2: Meski kualitas pembuatan dan cara membakar keramik tradisional memiliki tingkat kemiripan dengan keramik yang pernah ada di abad 16 dan 17 asal Tionghoa, namun diakui Ajum, upaya melestarikan budaya dan tradisi leluhur itu terkendala. Hal itu dikarenakan tenaga ahli untuk membuat keramik dengan cara tradisional sudah sangat sedikit. Padahal, jika dari omset penjualan, keramik singkawang buatan Ajum ini masih sangat tinggi dan pernah berjaya hingga ke mancanegara.
1: Ajung, pemasarannya sendiri, ini kan Bapak memproduksi kemudian dipasarkan. Sejauh ini gimana untuk pemasaran keramik di Singkawang?
3: Sebenarnya bagus, cuma ada dikit anak apa? Masalah ahlinya. Ahlinya sekarang udah tingkat luar.
1: Ahli yang buat atau?
3: Yang buat dan bentuk.
1: Mereka nggak bisa diturunkan ke partnya, ke bakat?
3: Bukan, nggak bisa turun ke mau, tapi anak sekarang nggak mau sih.
1: Permasalahannya di situ ya Pak?
3: Di situ, permasalahannya.
1: Jadi kalau misalkan katakanlah ini tidak ada regenerasi, apakah nanti akan bisa dikatakan akan punah produksi keramik Singkawang?
3: Otomatis, iya. Enggak dusan.
2: Demikian dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

Kerajaan Tayan yang terletak di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara kerajaan tua yang pernah mengalami masa keemasan di abad-abad akhir Kerajaan Hindu Majapahit. Pantauan tim liputan RRI Pontianak, kondisi keraton memang masih terlihat asli, meski ada sejumlah titik yang sudah direnovasi. Namun bisa dipastikan, jika aula tempat raja bertemu dengan tamu maupun masyarakat masih terlihat belum dipugar. Dominasi kayu belian yang menjadi kayu khas Kalimantan sangat terlihat di aula keraton Kerajaan Tayan.

0: Menjalankan fungsi kerajaan di tengah pemerintahan saat ini memang tidak mudah. Raja Tayan Panembahan Gusti Yusri mengungkapkan, jika komitmen untuk menjaga keraton sebagai simbol budaya, bahkan warisan cagar budaya, memerlukan dukungan semua pihak. Selain pemerintah, Raja Tayan juga mengadakan pendekatan dengan sejumlah perusahaan di sekitaran lokasi kerajaan tersebut. Sehingga tertatanya lokasi menuju keraton dan di sekitaran lokasi keraton bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya.
1: Sejak kami dinobatkan sebagai raja, kita berupaya untuk melakukan revitalisasi baik di bangunan fisik keraton ini maupun kawasannya. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang memang sudah jauh berbeda ya. Ya, karena itu kita juga menyampaikan rasa syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada pemerintah yang telah memberi perhatian. Nah, fisik keratonnya sendiri ini ada beberapa komponen bangunan. Ada salah satu komponen yang katakanlah rumah induknya ini, di balerungnya ini. Ini pernah dilakukan penataan pada tahun 2017. Masih ada satu lagi komponen di depannya itu, bagian pendoponya. Itu yang kalau kita saksikan tadi, kondisinya memprihatinkan ya. Bangunannya bocor dan kondisinya miring. Dan bahkan di beberapa bagiannya itu ada yang sudah roboh ya. Sebenarnya untuk menempatkan hasil-hasil kerajinan dari masyarakat di sini, nah yang juga kita lestarikan seperti batik, kemudian tenun, kemudian pengrajin-pengrajin lainnya seperti apa anyaman yang juga sangat dikenal di sini ya. Nah, tapi khusus tenun ini yang menurut kami yang sampai hari ini belum bisa kita wujudkan. Kalau batik sudah, nah kita juga bekerja sama dengan khususnya PT Antam ya, kami disupport dalam banyak hal lah ya, termasuk dalam upaya mewujudkan batik khas kita Tayan itu dengan menyelamatkan motif-motif yang ada, termasuk motif-motif yang kita lihat di dalam keraton ini. Jadi untuk salah satu upaya melestarikannya dan memperkenalkannya, kita wujudkan dalam motif-motif batik itu.
0: Kerajaan Tayan di Kabupaten Sanggau ini memang memiliki fungsi sosial dan budaya yang sangat kuat. Tokoh masyarakat adat Dayak Kecamatan Tayan, Yan Yolawung mengatakan, Keraton Tayan menjadi simbol pemersatu antara suku bangsa yang ada di wilayah tersebut. Meski diakuinya, Keraton Tayan sangat identik dengan agama Islam dan suku Melayu. Di sisi lain, kondisi di sekitaran Keraton Tayan yang sudah tertata rapi membuat dampak ekonomi dirasakan masyarakat.
2: Setelah dipugar, setelah dipercantik, sekarang itu menjadi tempat ini pusat keramaian, pusat rekreasi masyarakat di Tayan ini. Hampir setiap akhir pekan banyak ini permainan-permainan yang mengundang orang-orang datang ke sana. Juga ada kuliner-kuliner tertentu yang kuliner terapung dan sebagainya. Itu menjadi sebuah daya tarik. Lalu kemudian dari segi sosial, kehadiran keraton itu juga menjadi sebuah ikatan antara masyarakat Tayan, ikatan persaudaraan. Di mana kehadiran keraton itu kami pada acara-acara tertentu kami datang ke sana, baik masyarakat Dayak, masyarakat Chinese. Nah, jadi menjadi ikatan persaudaraan di antara kami. Kalau ada sebuah simbol, simbol itulah yang mengikat kita. Dan itu yang kehadiran keraton itu mengikat persaudaraan di antara suku-suku yang ada di sini.
0: Sejarawan Kalimantan Barat Syafarudin Daeng Usman atau lebih dikenal dengan Din Usman menjelaskan, jika dari dulu Kerajaan Tayan memang memiliki wilayah cukup strategis, bahkan sangat menunjang dari sisi ekonomi. Lokasi yang berbatasan langsung dengan sungai, ditambah adanya daratan yang mengakses ke sejumlah daerah, membuat Kerajaan Tayan pernah menjadi daerah pengintaian dan dijadikan hilir mudik kegiatan ekonomi.
3: Bahwa Tayan itu bisa dikatakan dari letak strategisnya itu yang ada di sungai, yang di depannya itu ada pulau kan. Nah, pada masa itu tentu yang berada di kawasan pulau pedalaman itu mengintai para bajak laut, para perompak, para lanun yang selalu mengganggu ketentraman wilayah kekuasaan kerajaan yang dimaksud tadi. Nah, pengintaian itulah kemudian lazim dan jamaknya dinamakan dengan intaian. Mungkin dari kata pengintaian menjadi intaian itulah yang alih-alih dipenggal katanya menjadi tayan.
0: Dari letak yang sangat strategis itulah kemudian, di zaman kolonialisme atau penjajahan Belanda, Kerajaan Tayan juga menjadi target untuk dikuasai. Masih dari penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Din Usman, kondisi penjajahan di Kerajaan Tayan tidak begitu kuat. Karena raja yang kala itu memimpin dari masa Raja Sumayuda hingga Panembahan Pakunegara Gusti Ismail, bisa mengimbangi kolonialisme Belanda hingga Jepang.
3: Karena apa? Pemerintahan atau selebbistuur amtenar di Tayan itu bisa mengimbangi kekuasaan kolonialis asing Belanda misalnya. Karena apa? Kerajaan ini lebih fokus kepada dua hal. Fokus kepada pengembangan agama. Yang kedua, fokus kepada penataan sistem pemerintahan kerajaan itu sendiri yang di dalamnya terdapatlah penataan pranata sosial masyarakat, peningkatan status ekonomi kemasyarakatannya, kesejahteraan rakyat, sampai dengan pemeliharaan budaya. Namun demikian, pada masa-masa abad ke 19 pertengahan itu, Tayan pun tidak absen, bangkit bergolak menghadapi ancaman kolonialisme asing. Mereka tidak mau menandatangani Horte Verklaring, mereka juga menolak untuk melakukan pembayaran blasting secara paksa, mereka juga menentang adanya herendians atau kerja rodi. Di tahun-tahun 1940-an, di masa pendudukan militer Jepang, Kerajaan Tayan ini tak luput mengalami kehilangan satu generasi terbaiknya. Bahkan Penembahan Tayan sendiri beserta juga putra, beserta juga dengan kerabat Kerajaan Tayan lainnya, para bangsawan juga menjadi korban, korban penyungkupan atau korban haitasan yang dilakukan oleh militer Jepang.

0: Omil. Tolong gak Mak belikan micin di warung si Atong tuh.
1: Sabar loh Mak, panas nah, tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh baru cuma di ujung gang, kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang Mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya, pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh, kalau kita ke kulu kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.

0: Babang sebanyak 250 peserta dari 14 klub taekwondo ambil bagian pada King Taekwondo Kalbar Open Turnamen Kebudaya Sekalbar di Kuburaya kemarin. Kejuaraan daerah tersebut mempertandingkan sejumlah kategori pemula, mulai prakadet A, B, dan C, serta kadet hingga junior dengan rentang usia peserta 4-17 tahun dengan menurunkan dasar teknik bertarung pemula, kyurugi, dan seni gerak pomsai pemula. Sebagian besar peserta berasal dari Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Selain itu, dua klub dari luar daerah yakni Kabupaten Sangkau dan Kapuas Hulu turut ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Wakil Ketua Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Kalbar, Sabiom Dian Klana, mengapresiasi pelaksanaan turnamen yang digelar King Taekwondo sebagai upaya menjaring bibit atlet potensial Taekwondo Kalimantan Barat. Kejuaraan usia dini sangat penting membentuk mental bertanding serta meningkatkan kemampuan atlet agar mampu berprestasi hingga tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Ketua Panitia King Taekwondo Open Turnamen Sabiom Tasya Duitania mengatakan turnamen ini menjadi bagian dari pembinaan atlet usia dini untuk mempersiapkan generasi atlet taekwondo masa depan bagi Kabupaten Kuburaya maupun Kalimantan Barat secara umum. Meski baru pertama kali digelar, antusiasme peserta dan dukungan para orang tua pun cukup tinggi selama pelaksanaan kejuaraan berlangsung. Dengan adanya kejuaraan ini, pembinaan olahraga taekwondo di Kalimantan Barat diharapkan semakin berkembang, mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi di masa mendatang. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.
3: Apakah tidur siang itu sunnah? Tidur siang, khaylullah, adalah sunnah yang dapat membantu seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail. Seperti halnya sahur, hukumnya sunnah yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Al-Ghazali, Ihya Ulum Ad-Din, Juz 1, halaman 338. Wallahu a'lam bissawab. Adab terhadap kedua orang tua. Menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua. Tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya. Bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama. Meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia.
4: Allahu

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap. Bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada kulit.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku agak nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Boh. Ame lupa.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum, selamat sore. Apa di kabar Bu Abang? Senang rasanya ketemu lagi sama Bu Ovi di sini. Di mana kalau bukan di Prolada, program lagu daerah. Hayo. Sehat-sehat ya Bu Abang. Harapan kita semua bersama. Enak apa lagunya kok udah sakit Bu Pit. Mau ngapa pun, mau bergabung pun susah enak. Tapi dari jarak jauh, mudah-mudahan chemistry kita bersama dapatlah ya. Siapa lagi yang akan memandangkan lagu-lagu daerah nih Bu Abang ya. Ini kan bisa dikatakan untuk jaga persatuan, untuk jaga kebersamaan, yang syarat akan makna kebangsaan. Lagi pula lagu-lagunya selalu menginspirasi, menggugah semangat untuk saling ya saling jaga keberagaman, saling semangat gotong royong, saling indahnya kebersamaan, saling menjaga persatuan. Pokoknya gitulah, kita gandeng tangan sama-sama biar tambah erat ya nak. Sama kayak di Kota Pontianak nih kan Mbak Abang ya, Bumi Katulistiwa tercinta ini udah membaur. Membaur Mbak Abang, bukan membau. jam-jam sore ini udah mandi ya Mbak Pit, mantap. Iya, senang gitu ya, tenang, kondusif, tenang, senang, santai. Kita bisa saling menikmati dengan berbagai macam di daerah kita sendiri ya, lewat pelestarian budaya, lewat lagu-lagu daerah ini kan banyak pendatang di daerah kita udah kuat gitu identitasnya. Karena itu tadi saling jaga, saling mendukung, saling menikmati kuliner ya kan. Pokok udah termasuk rasa cinta tanah air, apalagi saling menyanyikan lagu-lagu daerah, terutama generasi muda nih, Gen Z katanya ya. Jadi setiap kesempatan ada lagu daerah, mau daerah kita kopi pancong cong cong cong ke Jepin ke kan, daerah kita atau dari daerah luar, dari Kalimantan Barat, saling bertukar gitu. Jadi kita punya identitas yang kuat ya kan. Takut-takut lagu-lagu daerah kita ini diklaim oleh negara lain, ujung-ujungnya punah, ditelan zaman. Siapa lagi lah yang mau melestarikannya? Kok enggak Mbok Pit nih? Kok enggak Mbok Abang lah semua lah ya. Enaknya suasana sore, duduk di tepi bunga, bunga pohon bidara, sambil dengar lagu alunan musik. Ayo sama-sama Mbak Abang kita lestarikan lagu daerah sebagai pusaka leluhur warisan klasik. Macam mana? Setuju? Nah itulah, bolehlah Mbak Pit buka kesempatan untuk Mbak Abang pilih lagu-lagu daerah, baik dari daerah lokal kita sendiri Pontianak Kalimantan Barat pada umumnya ya Mbak Abang ya, maupun dari luar daerah Kalimantan Barat. Mudah-mudahan yang dimaksud ada maklumlah ya, dari daerah Bengkayang kita, daerah Nusantara Daya, di kita nih Kapasulu, Kayong Utara, Ketapang, Kuburaya ya Mbak Abang, daerah apa lagi, Landak, Melawi, Mempawa, kita sendiri Pontianak, Sambas, Sanggau, Skadau, Singkawang, Sintang. Di luarnya ya, ya mungkin ada dari Jawa Barat, ya Aceh, Bali, Horasbah, Sumatera Utara, Bengkulu, Bugis, Akamareba, Madece, Elok Mandre. Cuman itu yang tahu. Ya Allah, macam yo-yo mungkin ada sangkut-sangkut sikit lah. Jambi, daerah tanah Jawi, monggo entah ente nih yo, silakan dari mana ki, Banjarmasinnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Madura, Maluku, Sulawesi, Sumatera Barat. Iya, Sumatera Barat itu udah uni. Apalah kadong. apalagi onde mande, mande makan onde onde. Ah, lengkap sudah. Nah, itulah sementara yang Bu Fit rincikannya untuk ragam lagu daerah yang Bu Abang ingin request. Nah, untuk TikTok nanti jam 4 sore lah baru Bu Fit gabungkan diri. Yuk kita ke via telepon dulu, via WA Bu Fit buka. Sila. Prolada.
1: Hayo.
0: Hayo, hayo, hayo. Apa kabar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, mau kemana sih buru-buru? Ya nak, pasti mau jalan-jalan nih.
1: Kadang Bobi di rumah ya.
0: Oh, di rumah. Lagi sibuk apa nih?
1: Kadang nyantai-nyantai Bobi makan ya.
0: Alhamdulillah, kenyang dah Pak Mo.
1: Kenyang dah.
0: Siapa dulu yang masak?
1: Belum, saya.
0: Oh.
1: Makan dulu, saya tak tahan lapar.
0: Oh, iyalah. Ya, hati sabar ya Pak Mo. Yang masak harus makan dulu. Yang tak ada masak nunggulah dah.
1: Dia kakang lebih kalau di itu agak panas-panas.
0: Oh, disuka yang panas.
1: Makan belum dianukkan.
0: Oh, siap, tenang ya Pak Mok tu. Siap dilayani.
2: Ada patut tu dia ni.
0: Ada pula dia.
2: Kesuruh raya boleh kopi. Jangan lupa bila susu.
0: Dah kopi susu.
2: Saya ni dapatlah isteri.
0: Alhamdulillah.
2: Anak isteri lah anak yang paling bungsu.
0: Jadi harus memahami, ngemong ya nak. Paham pula Pak Mok ni. Udah banyak makan garam kan. Makan asam, makan garam. Pengalaman penuh. Jangan sampai hipertensi. Pak Mok pilih lagu apa nih? Yang mana nih?
1: Ayah pilih lagu apa ya?
0: Dari daerah mana nih?
1: Daerah mana? Daerah ayah.
0: Ada? Sambas?
1: Daerah ayah lah.
0: Daerah ayah di mana ya?
1: Ulu.
0: Kapus Ulu.
2: Lagu ni lagu apa?
0: Apa tu? Kapus Ulu.
2: Kerupuk
0: basah. Sedap.
1: Lagu Jemang.
0: Suka lagunya ke suka kerupuk basahnya?
1: Tak suka lagu lah. Dua-dua lah.
0: Suka dua-duanya lah. Colet dengan apa tu? Bumbu kacang.
1: Sambal kacang.
0: Sambal kacang. Sila lah Pak Momo kirim lagu. Salam dah. Buk Mok ke Pak Mok ni mau kirim salam ni. Bagi dua lah handphone tu. Satu untuk semua speaker. Halo?
3: Ada.
0: Ni. Halo. Kirim dulu salam. Buat siapa jelah? Mewakili je. Aura.
3: Halo.
0: Ayo kirim salam buat siapa je? Tak ada sinyal.
3: Siapa salam tadi? Mantap.
0: Hilang dia.
3: Email sama Siti.
0: Ya.
3: Kalau
0: punya wajah. Terus?
3: Emma, Bang Junai, Elvi, terus buat Malaysia, Nita, Kak Yunita, terus buat Bang Amin, Bang Mael, Abang Kapar, Bang Andrea Upan, Ibu Ana, Ibu Mariani, mana buat kau? Ayla semua lah yang Bobi, buat yang
0: agak putus-putus juga suara Aura ini tidak jelas. Udahlah, pokoknya makasih lah ya udah say hello Mbok Fit. Sehat selalu Pak Mo, Bu Mo. Langgeng terus, sakinah mawaddah warahmah ya. Baik. Alhamdulillah, siap. Nelfon pertama nih ya, nomor wahid. Baik. Yuk lanjut, Cile. Prolada.
4: Hai.
0: Syahdunya merdunya. Suara tuh habis makan apa nih? Habis makan agar-agar ke jelly?
4: Banyak anak kopi.
0: Minum kopi. Kopi kental.
4: Banyak apa kopi? Upi, makan sayur pisang mas sayur lemak enak Upi. Ada kawan datang nak mana adunya Jadi semangat ni Upi.
0: Semangat ni nak. Benar. Sudah berapa gelas dah minum kopi ni?
4: Harus semangat yang tu semangat.
0: Semangat. Ngomong-ngomong Mak Kam tu minum kopi pakai gula ke enggak? Minum kopi tu pakai gula ke enggak?
4: Kasihlah gula sikit Upi biar manis-manis buah. Enggak agak gula nak pahit tu nanti muka lalu macam kerut pula pahit. Menjauh je dia.
0: Udahlah hidup ni.
4: Ni nak cari laki jauh ni Upit. Laki orang Jambi ya ni.
0: Iya ke? Udahlah hidup ni penuh kepahitan ni nak.
4: Betul lah penuh kepahitan. Ditambah pula kopi pahit. Pahit lagi.
0: Kopi pahit. Sian.
4: Sekarang aku maniskan dikit.
0: Asyam.
4: Ya lawar.
0: Oh ya lawar. Mantap.
4: Ya lawar.
0: Apa sih tu? Ancur.
4: Ini cari lagi lagu yang jauh sekali.
0: Nah, daerah mana?
4: Aku dapat laki jauh-jauh.
0: Oh, ya. Oh, ya Allah tolong. Jauh pun kau tak ada cinta apa.
4: Jauh tu. Jauh tu aku cinta semangat jauh ninggalkan kampung.
0: Daripada dekat tu tak?
4: Jauh.
0: Mau daerah Jambi ke?
4: Daerah Jambi ya abang ku jauh judulnya.
0: Abang jauh.
4: Abang ku jauh judulnya tu. Daerah Jambi.
0: Abang ayalah.
4: Ada kan?
0: Bentar lo, buat bicara lo ya. Kenapa pilih yang jauh-jauh? Tiket dah mahal. Cuba lah yang dekat ya.
4: Yang Pontianak ke Kalimantan Barat ni untuk orang jauh ya.
0: Aduh, hai. Bentar mau bicara sambil cari Mak Kam kirim salam dulu.
4: Salam lah. Abang jauh,
0: Abang jauh. Abang jauh.

0: janji dengan abang. Dah tua dah.
1: Mak, mak kan bilang tak berjanji tapi dia camkan dia tu.
0: Dah. Masalah lagu tu tak apa-apa buat Pit. Jangan nak berjanji dengan umat. Umat Nabi Muhammad kena berjanji. Buat lagu seperti lagu tu tak apa. Penghibur hati.
1: Oh, hibur hati.
0: Lagunya janji penghibur hati. Salam-salam ya.
1: Salam
0: ni buat Abu Hajah kita ni sedang sakit ni. Kesian demam dia.
1: Ya ke?
0: Merengek suara cik.
1: Abu Hajah yang mana?
0: Mudah-mudahan cik pasang buah Abu Hajah.
1: Abu Hajah biar kita.
0: Demam dia dah mengepil. Dia sakit demam aku kan. Betul dia. Mudah-mudahan cepat sembuh. Buat ajar. Salam buat ajar. Biar cepat sembuh. Buat panjang Siti. Mudah sihat terlalu. Dengan emailnya. Balas emailnya. Dia rasa. Amu di Siantan. Anissa di Uka. Cik Noh kita dibakar. Maklumat datang raya. Di Tangerai yang tayang Kak Julie Hari Panca Bakti Aura Pak Mok di Simpang Banjar Ismail Dua Singgi di Jungkat El Nican Wardi Bang Dino di Pasembilan dengan Flamurni Amin Sanjaya dengan Ayah Mang Awi di Kobar Mama Ririn di Kuala Mandur Kutu Basi di Sambas Bang Didi di Sungai Duri Bang Bastiang Bang Kapal Bang Indropan di Jakarta Rusi di Juryana di Imbon siapa gini Putra Tanghul Serik di Antera Pak Lung Jafar kita di jalan Cendana jalan Amanah.
1: Amanah orang tu kau lah.
0: Ya Amanah dia suka mak Amanah suka ngumpet orang Amanah terus dia. Mana duli dia? Itulah Amanah terus dia. Habis orang duli Amanah aja. Mana lawan dia tu?
1: Alhamdulillah. Tapi itulah.
0: Baru dia tinar dia lupa baju ni ada selupa. Buat sangka tu dia. Orang di Manila Bang Imran Bang itu Bang Imran Ahmad di Ambawang Wak Meli Wak Jenah di Sungai Rengas Bang Jack kita tu Putra Antus tu itu sikup lah tu nampak Putra Antus nampak ya Antus tapi mulut merepet di Sungai Kupah merepet tu Bang Badul di Katara siapa kat ni
1: Tengok emang pakai kacamata.
0: Walau kita di Sekadong, Daru di Menaluk. Koko Wali, Koko Andi, Koko Budi, semuanya. Buku habis. Kawan kan Cik Noh buku habis ya. Tak usah love you, I love you tu bayar banyak orang buku.
1: Nanti dibalas pula, muah, hai nak.
0: Jadi lengkap ya. Buku
1: habis,
0: I love you.
1: Gampang.
0: Apa rasa Bapak?
1: Iya, makasih ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang hati dia tu dah masuk tu. Lega. Depan sempit, dalam lega Bapak. Maksudnya hatinya sempit, ya kan? Aku dah dikeluarkan tu lega. Pokoknya tentang janji lah ya makam ya. Dahlah pokok dah ngomong soal janji ni harus amanah. Yang milih lagu janji. Yang ditunggu di gang amanah. Siapalah yang merasa. Baiklah lanjutlah Mbak Abang. Satu lagi tiga penelpon tiga lagu lah ya nak. Siapa lagi sila 0561-571-571 nya mainkan pencet nyambung langsung halo yuk Prolada
2: ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Pit.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Bu Ana?
2: Alhamdulillah sehat Bu Pit.
1: Sehat Alhamdulillah hari ini ada kegiatan apa sore nih?
2: Tidak ada kegiatan Pak Akul.
1: Santai dulu. Santai istirahat. Pilih lagu lah dulu. Boleh.
2: Makam di lagu dari mana tadi tu?
1: Dia minta pokoknya abang. Janji abang.
2: Dari Jambi ke apa?
1: Tapi tidak ada dicari ni.
2: Saya nak minta dari Jambi ya.
1: Ada Jambi ya? Ya sudah.
2: Ketimun bungkuk saya minta. Tidak ketimun.
1: Tak mau bengkok ke mau lurus masuk kat mulut ya Allah tolong aduh nyaman kat rasanya tunggu lo mana pula Jambi ketimun bungkuk nanti kita dengarkan lagunya
2: bukan orang yang bungkuk.

0: Timun yung
1: timun
0: natin
1: mo.
0: na.
1: Ayala, saking berat beban hidup tu yo. Bangko badan tu ya Allah. Sila-sila mau kirim salam.
0: Salamnya. Pertama buat Mokpit ya, semoga sehat selalu keluarga.
1: Amin.
0: Buat Andre Yopan. Nah, dia spesial kan lah.
1: Belum balik nih ya. Oh, mentang-mentang. Siapa gak tahu Lebaran Haji ini kan, ada niat tak balik.
0: Yalah, biar ada sana lo.
1: Biarlah, biar tenang-tenang lo.
0: Buat yang mata yang tayang yang menyunai. Tina dama syukur, makam, mampang, makam.
1: Nggak ngajak-ngajak dia ya?
0: Nggak ngajak-ngajak dia. Mama Mukmin, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Ririn, Maknya Siti Mil, Mbak Dini, Anista, Elni, Aura, Pak Muk, Yunita, Dilanda, Nek Nor, Aura dan Pak Muk, Ismail Jongkat, Bang Amitan Jaya, sama Ayang Wardi, Bang Hawi, Julaihan, Nur Halimah, Ani Maharani, Bang Yahya, Amoy, Lina, Ayu Grepa, Diona di Kupang, Koko Andi, Koko Ali, Bu Aja Abia, Bang Rosi, Nodiana, Nisa, Pak Buluase, Mbak Letium, Pak Sadi, Mbak Kakung, Atika, Kak Manis Manila. Nah, buat semua-semua lah ya, Mbok Pit ya.
1: Siap, siap, siap.
0: Mbok Pit, makasih.
1: Sama, jangan mbak dia. Mbak dia, jangan diambil hati ya.
0: Tidak, Mbok Pit.
1: Tapi kok dapat pembagian hati itu dibuatlah semua orang nak.
0: Nah, iyalah.
1: Sehat ya.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ngomong kita lah ya. Ya Allah, tolong. Baiklah, siapa tadi tu dua sejoli ni. Oh, berbagi handphone sampai tak kedengaran sinyal. Oh, biarlah. Kita kabulkan lagunya. Kupu basah. Janji dari mana ke daerah mana, yang penting adalah kalimat janji situ ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ah, itulah. Banyak benar janji nak makan. Dia ngomong dia gi ketimun bungkuk dari Jambi. Baiklah, selamat mendengarkan, menikmati dulu lagu-lagu daerah Prolada. Hayo.

0: Tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang serba naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Pontianak punya berita.

Guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, jajaran kepolisian bersama Babinkamtibmas melaksanakan patroli malam minggu di sejumlah titik yang dianggap rawan di wilayah Kuala Mandor. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap maraknya aksi kriminalitas yang meresahkan warga seperti pencurian di sekitar wilayah tersebut. Sementara itu, Mbak Abang patroli dipimpin langsung oleh Kapolsek bersama personel kepolisian dan Babinkamtibmas yang menyisir kawasan permukiman jalan utama hingga sejumlah titik yang sering terjadi menjadi lokasi aktivitas masyarakat pada malam hari. Kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya tindak kejahatan. Kapolsek menyampaikan bahwa patroli rutin terus ditingkatkan terutama pada akhir pekan di jam-jam rawan. Masyarakat Kuala Mandor menyambut baik kegiatan patroli tersebut. Mereka berharap patroli rutin diteruskan sehingga wilayah Kuala Mandor tetap aman, nyaman, dan terhindar dari berbagai tindak kriminal yang merugikan masyarakat. Dengan sinergi antara kepolisian, Babinkamtibmas, dan masyarakat, diharapkan keamanan wilayah Kuala Mandor terus terjaga serta memberikan rasa tenang bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sekian Pontianak punya berita.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Enggak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang. Balik lagi masih di Prolada, program lagu daerah. Hayo. Iya, silakan. Hayo. Yang siap bergabung bersama Bu Fit, yuk pilih-pilih lagu-lagu dari berbagai daerah. Daerah Nusantara maupun daerah kita sendiri Kalimantan Barat, Bu Abang ya. Bu Fit kasih kesempatan lah buat Bu Abang semuanya. Sore-sore lagi potong kuku. Potong kukunya dibuang dekat rempah-rempah. Ayolah Bu Abang, kita budayakan lagu daerah sebagai kebanggaan bangsaku. Cia. Mari jaga agar tidak punah. Betul Bu Abang. Siapa lagi yang jaga kondak kita kan? Siapa lagi yang melestarikan kalau tidak di Prolada, program lagu daerah. Hayo. Yuk, siap. Yuk, kita terima. Silakan. Asal tahu judul lagunya atau daerah mana, sebutkan daerahnya saja. Nanti lagunya Mbok pilihkan. Gimana baiknya? Yuk, Prolada.
1: Hayo.
0: Hayo. Hayo, hayo, hayo. Siapa di mana?
1: Assalamualaikum, Mbok.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Tini?
1: Alhamdulillah nih, baru bangun dari tidur.
0: Waduh, mimpi apa tadi?
1: Mimpi ketibaan bulan di siang hari.
0: Apa tuh? Ada maknanya gak ya?
1: Kepanasan Mbak Bobi.
0: Kepanasan ya. Baik, yuk sila-sila. Kak Tini mau dengar lagu
1: lagunya Mbak Bobi, ada lagu Doling Dona Dona Mbak Bobi.
0: Daerah mana tuh? Coba dulu.
1: Itu yang
0: judulnya
1: Daling Donado ataupun Pantun Biduwalanda kalau ada.
0: Oh iya, bentar ya sambil cari ya. Yuk, ke itu dulu. Kirim salam dulu.
1: Salamnya terutama buat Mbok Fit sekeluarga, semoga sehat selalu, semangat selalu, lancar selalu aktivitasnya.
0: Sama-sama.
1: Buat Bang Tony Herianto, buat Mama Nurul, buat Kak Ima Silva, buat Bu Ana Tanrai, buat Mama Eti Bengkayang, buat Kak Imelnya, buat Kak Julaiha, buat Bang Jafar Kanila, buat Kak Tina Bang Syukur, buat Kak Nurjana Bang Rosi, buat Aura Pak Monya, buat Cik Nur, buat Kak Emil Chan, buat Kak Nimarani, buat Kak Ayu Kerepa, buat Mbak Lasium juga, buat Mbak Manis Manila, buat Maungga, buat Bang Imran Ahmad, buat Bang Amin Sandiaya.
0: Iya, buat semuanya lah ya, dan buat apa susah ya. Tiba-tiba terputus banget ini. Baik, tadi pokoknya yang ada pantun-pantunnya ya, angkat ini. Tadi Mbok Fit dengar, pokoknya lagunya yang depannya ada pantun. Pantun Gombal mau enggak Kak Tini? Mbok Fit coba pilihkan dulu ya. Kita list dulu lagunya yang ada dulu. Baik, entah apa tuh penyebabnya. Oh, ada yang nyenggol nih tampaknya. Siapa yang nyenggol Kak Tini ini? Bilang Mbok Fit. Halo, Prolada. Prolada. Hayo.
2: Apa nih Mbok Pit?
0: Apa di kabar? Mbok Pit sebut Prolada, awak jawab. Hayo. Bang. Prolada.
2: Ayo
0: sila. Siapa di mana nih, Bang?
2: Bang Bos, Bang.
0: Bang Bos. Wah, mantap bos kita nih. Apa can hari ini?
2: Mbok Pit.
0: Alhamdulillah lancar ya. Ambawang, gimana cuacanya? Bang Bos, sinyal kurang bagus tampaknya. Coba bergeser sedikit. Mungkin kondisi lokasinya kurang pas. Putus-putus suaranya Bang Bos. Bang Bos mau daerah mana lagunya? Sebutkan daerahnya. Halo? Bang Bos.
2: Ini lagu ini. Halo?
0: Dari daerah mana? Ambawang? Kuburaya? Boleh? Halo, enggak kedengeran nih suaranya?
2: Indung-indung judulnya.
0: Indung-indung. Oke, nanti Bapak bicarakan ya. Siap. Mau kirim salam mungkin, Bang Bos, sila.
2: Kirim salamnya buat Wardi. Buat Mama Nurul. Mbak Tini dari dulu ngapa butuh Mbak Tini dari dulu?
0: Itulah Bang Bos tuh buat benar tenaga. Single lo Kak Tini.
2: Buat Bang Suko, Kak Tina ya Bang Suko, Lida Bayak lo. Buat siapa gitu ya? Buat Mak Nyang Siti dan Imen. Buat Bang Jack. Buat Bang Padilla. Buat Wakli,
0: yeah.
2: Kumpai.
0: Kumpai.
2: Buat siapa gitu ya? Tuh lama tak masuk nih, lupa ya mobil. Tapi setiap hari dengar mobil. Ini
0: dengar monitor pula ya, Sibo.
2: Monitor setiap hari.
0: Alhamdulillah, makasih banyak.
2: Udahlah, itu ya dalam mobilnya semuanya lah ya. Dari A sampai C, dari sampai Mak Nur dibakau lah.
0: Baik. Apa tadi lagu Bang Bos tuh gak ada nih maksud Bang Bos?
2: Indung,
0: yang itu?
2: Bukan itu. Bukan. Indung.
0: Daerah mana tuh?
2: Daerah Sekadau ke Sanggau, Sekadau.
0: Oh, pokok sebutkan daerahnya lah ya. Pokok daerah Sekadau lah ya. Boleh?
2: Iya, boleh.
0: Ini coba carikan ya. Baik, makasih banyak Bang Bos, sehat selalu.
2: Semoga ya, semoga mobil sehat selalu keluarga ya.
0: Sama, murah rezeki lancar ya.
2: Ya, okay. Ya, amin.
0: Amin.
2: Oke, okay, assalamualaikum mobil.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bos. Bos, mantap lah bos kita ni abang. Baik dari daerah Sekadau ya, Inong, baru lah terpancar mata Bopit memandangnya. Yuk lanjut abang, kita lestarikan budaya lewat lagu-lagu daerah di Prolada, program lagu daerah. Hayo, jangan lupa passwordnya, Bopit sebutkan Prolada.
3: Lagu daerah.
0: Iya, hayo.
3: Imran Ahmad di Ambawang Kuala.
0: Alhamdulillah.
3: Farid Masigi.
0: Ah, mantap.
3: Buburaya.
0: Wah, kau.
3: Pontianak.
0: Oh.
3: Kalimantan Barat.
0: Barat, cia. Mantap. Enggak salah alamat, nanti kok ada bantuan kan mau ngasih kan?
3: Apa di kabar Mopi?
0: Alhamdulillah, baik. Sehat Bang Imran
3: Sehat
0: Ahmad.
3: Sehat ya, enggak?
0: Sehat, berkat doa Bang Imran. Makasih.
3: Juaranya pun lancar ya.
0: Alhamdulillah.
3: Saya
0: nak daerah mana nih?
3: Ikut lagu Sungai Kapuas ya lah.
0: Daerah kita sendiri.
3: Pontian. Lagu tradisi Kalimantan Barat.
0: Boleh.
3: Ayolah, salamnya wabil khusus lah untuk Mufid sekeluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih.
3: Semoga diberkahi rezeki yang lancar.
0: Sama.
3: Menjalankan aktivitas di hari ini semoga lancar agak lah.
0: Alhamdulillah, amin.
3: Salamnya buat rekan-rekan perempat lah ya, tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
3: Mana Mbak Emma Selpani tak muncul-muncul nih?
0: Mana nih? Tapi monitor dia.
3: Salam jalan sama Bang Junainya juga. Mak Nurul dengan Pak Nurulnya. Yang lewat tadi siapa? Mbak Pit?
0: Yang tadi, Bos Ran Ambawang. Jangan satu rumpun kali.
3: Ya.
0: Ambawang luas sih nak?
3: Iya luas lah Mbak Pit.
0: Tahu lah Ambawang mananya.
3: Ambawang nih.
0: Bang Imran di mana ya? Bang Imran ya? Ambawang di mana?
3: Buat Bang Padilla di Sekedong. Bang Dino. Buat Makam juga. Buat Elnichan. Buat Wardi. Kokuali. Buat Bang Dino juga ya. Buat semua-semua lah.
0: Buat semuanya.
3: Rekan-rekan perempat yang udah bergabung maupun yang belum. Salam sehat dan salam sehat untuk semuanya.
0: Alhamdulillah.
3: Oke Mbok Pit, terima kasih Mbok Pit.
0: Sama, terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Imran Ahmad yang ada di Kuala Ambawang. Makasih Bang Bosran di Kuala Ambawang. Di Ambawangnya ya. Dari Kualonya Kak Tini. Yuk kita lepaskan dulu Bu Abang. Lagu-lagu daerah di Prolada, program lagu daerah. Hayo.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak gak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

0: Terima kasih banyak Bu Abang. Balik lagi masih bersama Bu Fit di Prolada, program lagu daerah. Hayo. Ah, sambil intip-intip yang ada di WhatsApp kita Mbak Abang ya. Oh, Mbak Opi makan nasi campur kemangi. Iya, di tempat telaga. Walaupun kita berbeda suku dan negeri, tapi persatuan bangsa tetap dijaga. Pilihan lagu Mbak Fit aja, yang penting kita tetap bersatu padu. Ah, makasih banyak. Baik, ditunggu lagu-lagunya. Oke. Berikutnya apa kabar Mbak Fit, siapa juga yang dari tadi menunggu Pak Odo di Jambi ya. Sehat selalu Pak Odo. Request lagunya juga dari Jambi. Asli Jambi. Yeah, tapi yang dimaksud kayaknya belum masuk nih ya. Tapi mana yang kurang-kurang nanti Mbak Fit laporkan ya. More monitor, tor monitor. Por lapor pada siapa yang Mbak Fit lapor? Kepada music director. Bang Reden, ya, Bang Hendra. Makem Ayu Greva, Uncak Kapuas ya lagu nanti ya. Mudah-mudahan cukup waktunya kita akan tuntaskan ya. Ayo Mbak Fit siapa lagi yang berikutnya. Apa kabar juga selamat sore yang ada di TikTok sore hari ini. Selamat bergabung bersama acara kita di Prolada.
1: Ayo.
0: Ayo. Siapa di mana nih?
1: Dari Dewa.
0: Dari Dewa alias Desa Wajo.
1: Iya.

0: Mula macam ni capat marketing.
1: Nah, apa tu artinya bang?
0: Awalnya manis, akhirnya indah.
1: Oh, ulangi judulnya bang. Mula macening, capak makasing ya. Ah betul. Oh, mulanya indah, ujungnya?
0: Awalnya indah.
1: Akhirnya?
0: Awalnya manis.
1: Awalnya manis.
0: Akhirnya indah.
1: Oh, berarti sehati. Senada, seirama, seperjuangan ya.
0: Iya.
1: Nah, nanti kita tunggu lagunya. Mau kirim salam enggak?
0: Pertama buat Mbak. Mbak ke Dinda?
1: Ah, boleh. Suka-suka lidah lah. Hati lagi nyaman. Ah, terungkaplah isi hati. Lagi enggak nyaman. Lain yang dikeluarkan, enggak? Sila-sila.
0: Mbak saja lah.
1: Boleh.
0: Keluarga semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat Bang Imran tadi, buat siapa lagi? Buat semua-semua kan?
1: Ah, buat semuanya. Baik.
0: Artinya lagi kurang.
1: Ya biasa. Cepat sembuh, sehat selalu.
0: Iya. Buat Mbak Pita keluarga semoga sehat selalu.
1: Amin. Makasih doanya.
0: Tetap semangat.
1: Semangat.
0: Kalau dengar kata-kata mutiara pagi-pagi tuh Mbak sejuk.
1: Ah, sejuk. Aduh, jangan lagi itu. Sama belajar juga. Makasih Bang Yaya. Amin, makasih dukungannya Bang Yaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Wajo, salam untuk seluruh monitor yang di Wajo ya. Baik, masih ada Mbak Pi terima kembali berikutnya. Prolada.
2: Program lagu request lagu daerah.
1: Hayo. Apa di kabar?
2: Alhamdulillah baik, Mbok Pi.
1: Alhamdulillah, angkat suara Mak Nur.
2: Lagu itu apa nama?
1: Gila
2: Bayang udah lo.
1: Daerah mana tu?
2: Daerah Mempawah.
1: Mempawah belum.
2: Bandi, bukan Ali Akbar.
1: Bukan yang itu.
2: Tapi Bandi.
1: Bandi.
2: Lagu buat terutama buat pendengar setia lah ni. Kak Ani dan Kurma.

0: Bu Farida di Palu, Bang Badul di Kaltara. Buat yang dekat-dekat ni, dia maklah mua-mua dari Bang dari Bang Amin Senjaya Awi Aura. Mm-hmm. Pak Mok sampai nama Julaiha Bang Hamdan Hana. Mm-hmm. Mua-mua tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis. Bungkus sana buat Hendra lah. Makasih Mbok Pi.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak untuk siapa? Mak Nur di Bakau minta lagu dari daerah Mempawa. Emang betul Gila Bayang tu Bang Ali Akbar bawakannya. Tapi yang dimaksud ni, tak ada pula yang bayang-bayang di sini ni. Terbayang-bayangan daerah Mempawa ni. Cik Nur, yang penting dari daerah Mempawa lah ya. Ya, bolehlah, cincai lah kita. Agik dolok lah, Bopit pilihkan ya. Agik dolok. Apa tu? Agik dolok. Sayang-sayang. Dulu panci, sekarang loyang. Dulu benci, sekarang sayang. Kalau bisa berubahlah, hijrah, enak. Aduh, lanjutnya masih satu lagi. Boleh terima? Silakan Bu Abang, masih di Prolada.
2: Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar? Siapa lah ni?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat. Panca bakti digoyang. Kak Jul, agak panen apa ni?
2: Masih panen pisang berangan.
1: Oh, pisang berangan. Waduh, dia kok dah banyak? Banyak sekali ya nak?
2: Ada.

0: Apa Fit?
1: Adalah, alhamdulillah, adalah yang dipetik, ya nak. Ah, silalah
0: Kak. Bisa lagu Medan Bu Fit.
1: Oh ya, mantap. Bukan kaling-kaling.
0: Sanggar Tulo.
1: Oh iya kak.
0: Sinanggar Tulo.
1: Oh Sinanggar Tulo. Tulo matulo. Wow. Iya kan yang itu ya.
0: Ah,
1: tiba-tiba dia coba carikan. Ah, kirim salam dulu.
0: Ah, salamnya buat Bu Fit loh ya. Yeah. Keluarga sehat selalu Bu Fit.
1: Iya, yeah, makasih.
0: Buat Buntat yang ada di Sungai Rengah, Suardi sehat selalu berserta mama bapaknya. Buat Bang Teh yang ada di Mempawah, salam sayang, salam persaudaraan, salam kompak selalu. Sehat selalu Bang Teh. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar selalu.
1: Amin.
0: Juga buat Mama Nurul dan Bapak Nurul, Aura dan Pak Muknya, Bang Awi, Bang Yahya, Cek Nur, Ibu Ana, Mak Kam, Bu Aja Arbiah, Kak Ida Pancabakti, Bang Iwan Kak Tinnya, Bu Elni, Bang Bahtiar, Bang Niko, Bang Andre Opan, buat siapa lagi ya? Anita Pakuluase, Atika Sekalanting, Bang Rusi, Kak Nurjana. Maaf ya Bang Rusi, lupa dengan Bang Rusi si ganteng dengan De Arisnya dengan sekeluarga lah. Ada satu lagi Bopit Bang Jack, tak boleh lupa tuh Bang Jack tuh. Buat Amo yang ada di Siantan, Bang Japar, Kak Nila, Kang Tabib Ade, yang lain tuh dijamak dari A sampai Z ya.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, tidak kurang suatu apapun.
1: Amin. Kak Jul, apa jadi?
0: Pit, Kak Jul, tim, Pit.
1: Apa cerita Kak Jul ini jadi pilih? Eh, Kak Jul, ha?
0: Iya.
1: Kenapa jadi pilih lagu daerah Batak nih? Siapa? Tahu enggak artinya?
0: Enggak sih Bopit, cuma suka dengarnya.
1: Suka Bopit musiknya ya. Mantap. Ini nanti ada makna lagu ini, nanti Bopit ceritakan ya.
0: Oke.
1: Makasih. Sehat selalu okay. Kak
0: Jul.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang nih. Kak Jul nih jauh-jauh pilihnya dari daerah Medan Sumatera Utara. Horas, Pak. Buat semua juga ya warga kita nih. Kalau enggak salah usut penyusut nih lagu ceritanya tentang nasihat orang tua kepada buah hatinya anaknya saat milih jodoh. Maklumlah kan semuanya kan pengennya pasangan hidup yang tepat, yang sekali seumur hidup cukup satu kali. Tapi inilah pakai versinya bahasa Batak ya. Sinanggar Tulo, Tulo Hatulo. Nanti nambah aslinya. Silakan dapatkan kaset Bopit hanya di dapur masak Bopit. Ya Allah. Satu lagi lah ya. Satu lagi. Lepas itu kita tuntas-tas-taskan lagunya, Bu Abang. Sekalian Bopit undur diri. Ya enggak? Biar tuntas lagunya. Yuk, sekalian. Sila. Eits, iya. Udah disambung malam malu-malu. Putus pula. Bopit alihkan dulu ke yang berikutnya. Baik. Selamat sore, Bopit ucapkan untuk semua yang monitor di nomor WhatsApp kita. Apa kabar Bopit? Baik. Di Perolada, benar. Bukanlah kendi sembarang kendi. Kendi ini ada di taman. Mari bergandeng dengan lagu-lagu yang ada di perompat. Enak didengar. Semoga selalu masa depan penuh harapan. Amin. Baik, udahan dulu tampaknya Bu Abang ya. Dari berbagai daerah sudah Bu Fit ya putarkan atas permintaan dari Bu Abang, oleh Bu Abang, untuk Bu Abang. Selamat sore juga Bu Fit, siapa yang ada di TikTok kita sore hari ini? Sebentar. Kimang Cecep, selamat sore Cecep Pontianak, keren. Makan gula aren di dalam bis, keren abis, mantap. Bang Hanafi, apa kabar Aliyama? Terima kasih, salam dari orang Jongkat di Bekasi JM. Hanafi, cia, makasih. MK150 Cici, terima kasih Cici. Oh, lagu Sambas Kapal Belen, kata Bang Tansyah. Oke, mudah-mudahan ada. Langsung nanti kita putar ya. Apa kabar Kak Mufti? Sehat selalu Kak Iren Mufti. Makin tambah cantik ya. Oh, atas bawah luar dalam sehat. Melia hadir Aji Gondom 4713. Terima kasih. Oke. Apa kabar juga yang ada di Meliau hadir. Terima kasih Bang Fahriza. Love-love-nya Bang Fahriza. Terima kasih, sehat selalu. Oke lah Bu Ana. Masuk hati Mbak Fit mau berlama-lama, tapi apalah daya Mbak Abang ya. Ada perjumpaan, pastinya ada perpisahan. Mudah-mudahan Mbak Abang selalu sama-sama. Kita jaga Mbak Abang ya, lagu-lagu daerah di daerah kita semuanya se-Nusantara Indonesia. Baik, kita tuntaskan dan kita lepaskan lagu pamungkas permintaan dari Mbak Abang oleh Mbak Abang untuk Mbak Abang berikut ini. Sampai jumpa, salam budaya. Bye.

Balar, lar, lar!

Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lemukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencaharian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: Saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni. Serta rumput laut di sekitarnya, dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati.
2: Saya adalah pemilik villa di Bromutan. Tanjung Batu Putih.
1: Tanjung Batu Putih. Biasa disebut orang Batu Cik. Teluk Cina ke, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Teluk Cina. Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencarian orang-orang di Lumukutan?
2: Mata pencarian orang di Lumukutan ke laut gitu. Ada juga yang kebun. Nelayan lah, ke laut lah yang banyaknya gitu.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar
1: kurang lebih
2: 300-an lah kali, 400-an kali ya.
1: 400-an. Di sana di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, lala,
3: awalah.
2: Itu aja. Enggak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa aja, Bu?
2: Cuman itu lah, jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain enggak, Bu, misalnya?
2: Ada, itu kano, snorkeling. Yang lain enggak ada juga sih.
1: Pelampung.
2: Banyak jati pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
2: Enggak ada.
1: Ada barbeque. Kalau jarak dari teluk ke Lumukutan tuh
2: Teluk
1: Suwak ke Lumukutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
2: Kalau jalan enggak sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
2: Kapal.
1: Kapal klotok. Nah. Apa namanya, Bu?
2: Kapal ya?
1: Kapal klotok.
2: Kalau sininya, kalau kan nyebutnya sih kan motor.
1: Motor Bandung kali?
2: Pakai motor Rai.
1: Kira, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
2: Iya.
0: Kita dapat langsung bersnorkeling ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lumukutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa menu makanan berbahan ikan segar yang

Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lemukutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana duri landak. Hewan ini sangat sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya. Bagi pendatang atau wisatawan yang akan

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: luar tu ya ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mok jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke airport dia nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana, namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.
2: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat, seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk temenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, Bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, Bang, tak terlihat mata.
1: Hei, Abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya, bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tak lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tak lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Masyarakat berbagai budaya meyakini perkawinan sebagai masa peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Di Indonesia, setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Halnya dengan suku Dayak Kanayan. Adat perkawinan orang Dayak Kanayan terjadi bisa karena pasangan yang dijodohkan atau karena pasangan yang suka sama suka. Pelaksanaan upacara adat perkawinan Dayak Kanayan digelar dalam beberapa tahap, antara lain tunang, belawang karamigi, bisik gumi, pasamean, dan prabut palaminan. Menurut Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kuburaya, Nasution, dalam tahap tunang, orang tua mempelai laki-laki meminta kepada orang tua perempuan untuk

0: dalam berupa cincin, cincin pengantin, dibungkus pakai saput tangan, ada lipatan 8, 16 dan lain sebagainya. Bisa juga tandanya nian nyabariat langsung ke pihak nang bini, atau ada juga melalui orang lain. Tapi ada juga kada orang tua juga namanya ku kada zaman ampetnya ngalamar keluarga nang laki dengan ngincak segala paribuh-paribuh adatnya termasuk cincin tanda tadi, kemudian ia mengunjungi pihak nang bini.
1: Tahap selanjutnya adalah bisik gumi. Tahap ini adalah tahap di mana orang tua laki-laki memanggil segala warisnya yang terdiri dari dua masing-masing saudara dari pihak bapak dan ibu untuk melakukan perundingan. Adapun hal yang dirundingkan adalah menyelidiki apakah calon menantu perempuan yang dipilih masih terikat keluarga atau tidak. Dan untuk mengetahui apakah calon menantu perempuan itu cocok dijadikan istri. Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga mempelai perempuan. Pihak perempuan harus mengadakan penelusuran dengan tiga hal, yaitu apakah laki-laki masih terikat keluarga sehingga harus mengeluarkan adat pengaras. Jika ada ikatan keluarga tapi jauh, maka laki-laki itu harus membayar adat paribasah. Dan jika terdapat ikatan keluarga dekat, ia harus membayar adat pangarumpang. Setelah calon mempelai laki-laki atau perempuan yang dimaksud telah disetujui, maka empat waris kemudian memilih seorang patone atau juru bicara.
0: Kemudian setelah nang bini nerima tanda dari nang laki, biasanya keluarga nang bini sapalah nang paling samak, apa adik beradik, wedik beradik, senapai buka tandanin namanya ya bisik gumi. Ya batanyai dulu oleh keluarga nang paling dekat, baik sabalah apa we nang bini nian apa ataupun sabalah we nang bini nang narima tanda nian tadi, ditanya tentang nang laki kua, saya nang lakinya, ahe karajanya, lemai uraknya kak nang bini nian tadi, nang calon mau menerima tanda nian tadi. Kemudian setelah mereka bisik gumi, kadek memang mereka kua narima tandaan yang tadi, dilanjutkanlah ke proses selanjutnya.
1: Setelah ditemui persetujuan kedua belah pihak akan menentukan hari perkawinan dengan menetapkan pula matamuan asap bontong, yaitu kedua pihak telah mempersatukan asap dapurnya. Pihak mempelai laki-laki biasanya akan mengirim benda-benda kuno sebagai pertanda ikatan. Prabut palaminan, setelah kedua mempelai setuju, patone akan mendatangi keluarga kedua mempelai untuk menanyakan kelengkapan segala persyaratan. Jika persyaratan sudah lengkap, patone akan bertanya kapan perkawinan akan digelar dan dengan cara apa. Apakah dengan begawe jambu Jawa atau kedua belah pihak orang kaya dengan pesta besar atau begawe mokongi, di mana kedua keluarga adalah sederhana, atau begawe ngalalak copak, di mana kedua keluarga amat sederhana. Jika sudah memilih salah satu, perkawinan akan segera digelar. Mengantar pengantin laki-laki, rombongan pengantin laki-laki dipimpin oleh patone pergi ke rumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh para pemuda yang dipilih. Kedatangan mereka membawa makanan dan atong atau kotak yang berisi uang logam, ayam yang telah direbus, dan pakaian laki-laki sehari-hari. Barang yang ada di dalam atong menjadi alamat atau pertanda bagi calon mempelai perempuan. Jika berisi kain belacu, berarti calon suami meminta calon istri untuk membantunya menjadi tani. Namun jika berisi kain merah seperti batik, maka itu pertanda kalau sang istri tidak usah susah payah membantu mengerjakan sawah.
0: Kan gawe ku ada dua, mokok ni dan gawe jadi. Kadek mokok ni ini anak-anak bapiring waris, hanya di barek ya pamatak waris.

0: kadep gawe jadi ko lengkap dikolah di pamat piring waris. Kemudian uga disediakan namanya tingkalak panganten, tingkalak parimatan. Kemudian dibare uga suba bicara, suba bidan.
1: Dalam prosesi menyambut rombongan pengantin laki-laki, rombongan pengantin perempuan akan menyambut dengan menebarkan beras kuning. Setelah itu, seseorang dari pihak perempuan menyerahkan beras banyu sepinggan ke Patone. Lalu Patone menerimanya dan mencelupkan tangannya ke dalam beras tersebut serta mengusapkan tangannya ke dahi pengantin laki-laki sebagai tanda ia telah membersihkan segala kotoran selama perjalanan. Setelah itu, seorang gadis datang membawa setekoh air putih dan menuangkannya ke kaki pengantin laki-laki. Kedua pengantin lalu masuk ke rumah dan duduk di serambi diikuti oleh rombongan. Saat mereka duduk, datanglah seorang gadis membawa sepiring beras pulut, beras biasa, seperangkat sirih, beras banyu, dan seekor ayam yang lalu dikipas-kipaskan sebagai simbol membuang sial selama perjalanan pengantin laki-laki. Pengantin tama atau nyanggahan nabare rasi sesudah acara makan malam. Pengantin perempuan duduk di bilik kelambu di dalam kamar. Kemudian Patone mendekati kamar diikuti pengantin laki-laki. Di dalam kamar, Patone berdiri sambil memikul tikar dan membungkus sebilah tombak. Sedangkan pengantin laki-laki memikul atong. Patone lalu mengetuk pintu sambil berucap mantong katinggek. Mendengar suara ketukan, pengantin perempuan harus membuka pintu, lalu Patone dan pengantin laki-laki masuk. Setelah itu, kedua pengantin duduk bersanding dan Patone memberikan nasi pulut kepada kedua pengantin dengan posisi tangan bersilang. Seusai acara ini, kedua pengantin dipersilahkan tidur. Keesokan harinya, pengantin dipersilahkan untuk pergi ke sungai sambil membawa bara api dari dapur. Sesampai di sungai, mereka akan duduk di tepi sungai, lalu berdoa sambil memegang bara api dan kemudian dicelupkan ke sungai. Tindakan ini merupakan simbol agar jubata memadamkan bencana yang akan mengancam mereka seperti padamnya bara api tersebut. Rangkaian acara ditutup dengan prosesi ngama tingkalang, yakni membongkar tingkalang oleh ahli waris. Setelah itu, semua rombongan akan pulang dan pengantin perempuan pulang ke rumah pengantin laki-laki. Setelah semua pulang, upacara adat ini dianggap selesai.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendeka. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Abang, salam sejahtera. Jumpa kita untuk malam hari ini Bu Abang dengan saya Ibeng. Akan kawankan Bu Abang sampai tengah malam nanti. Untuk edisi kita hari ini, yaitu di penghujung Mei 2025. Dan Bu Abang saat ini menuju ke jam 19. Setelah itu ada lagu Gembira Nusantara. Kita akan hadirkan lagu-lagu dari Nusantara dan juga ada informasi. Tapi Bu Abang, kita informasikan juga nanti di jam 19:01 waktu Indonesia Barat, kita akan kumandangkan azan Isya. Semoga sudah masuk waktu sholat Isya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya kita kumandangkan azan Isya, tanda masuk waktu sembahyang Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah solat Isya. Allahu Akbar.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Oke, Mbok Abang, itu dia tadi lagu dari Jambi ya, yang judulnya Orang Kayu Hitam yang dinyanyikan oleh Ike Nurjana. Jam 19:19 waktu Indonesia Barat, Mbok Abang. Kita lanjut dulu nih untuk kembali berbagi informasi. Dan Mbok Abang, nanti kan lama dah nih pelampung tak jalan ya, ataupun peri penyeberangan kita tuh. Nah, jadi yang mana penyeberangan Bardan Siantan memang selama 2 bulan terakhir nih membuat warga itu harus mencari alternatif lain, transportasi lain untuk nyeberang ke arah kota menuju Kecamatan Pontianak Utara. Nah, jadi di mana kalau saat ini itu masyarakat khususnya untuk pejalan kaki ataupun mereka yang menggunakan sepeda ataupun juga kendaraan yang bisa dinaikkan tuh memanfaatkan speed ya, memanfaatkan sampan penyeberangan ya. Nah, di mana penggunaan speedboat ini kan memang lebih cepat kalau dibandingkan aku semutal menggunakan jalur jembatan tadi itu kan. Nah, sehingga bahwasanya memang apa, penyeberangan kita nih pelampung untuk saat ini tidak lagi beroperasi ya, karena rosak struktur dermaga, sehingga berakhirnya kontrak kerja sama pengelola kapal penyeberangan Yoga. Dan warga memang berharap pemerintah segera memperbaiki dermaga supaya aktivitas penyeberangan bisa normal lagi dan mobilitas masyarakat pun tak ada lagi terganggu, jadi bisa lancar untuk hilang mudik masyarakat nak ke seberang sana, gitu gak sebaliknya dari seberang sana nak ke seberang sini. Mbok Abang, kita lanjut untuk dengarkan lagu.

0: Tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, faham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kerana tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sewa naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai

0: 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

Lumbuh abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Dulu di sebuah hutan rimba belantara yang lebat, besar dan rimbun, hiduplah dengan damai hewan-hewan seperti harimau, ular, bekatan, dan juga orang hutan. Setiap hari terdengar suara hewan-hewan itu bersaut-sautan. Ada raungan harimau, desisan ular, teriakan orang hutan, dan kicauan burung yang menyemarakkan suasana hutan tersebut. Tidak jauh dari hutan terdapat dua desa, yaitu Desa Sungai Baru dan Desa Puting Beliung. Hari itu matahari bersinar hangat di ufuk timur. Embun yang menggantung di ujung dedaunan, kicauan burung terdengar merdu bersaut-sautan, menyambut pagi yang cerah. Orang-orang yang tinggal di dekat hutan tersebut berasal dari berbagai daerah, seperti dari Sungai Baru dan Puting Beliung berkumpul untuk membicarakan sesuatu. Mereka berencana akan membuka hutan itu menjadi sebuah desa.
1: Ah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran semuanya di tempat ini untuk bersama-sama membahas masalah kepindahan kita nih.
2: Betul, Pak RT. Kami ini dah setuju bah nak pindah. Cuma nak pindah ni ke mana ya kita ya? Tak faham gak saya? Itulah. Cuma setuju je lah pokoknya kita nak pindah ke mana.
1: Nah, itulah dia ni Pak Aloy. Kita ni berkumpul di tempat ini nak berunding lho. Kita berembuk untuk menentukan ke mana kita nak pindah. Dan apa pula tujuan kita pindah tu? Kalau saya sih, ada gak saran? Cemana kalau kita buka hutan je? Kita nanti pindah ke sana. Cuma sila kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tu punya saran. Nah, mungkin enggak ada punya ide lain. Sila, kita semua berembuk di sini. Masing-masing boleh nak masukkan saran dan ide-idenya. Gitu, Pak.
3: Saya pun mikiran gitu enggak, Pak? Memang kalau itu pilihan yang kita punya, bila kita pindah ke tempat lain, pasti makan banyak waktu.
4: Betul gak?
3: Belum perjalanannya yang harus kita tempuh gak tuh? Sedang gak jauh ha? Jadi saya setuju usul bapak tuh. Kita buka lahan hutan jak pak. Atau kita buka kampung baru, cari suasana baru.
2: Kalau saya pun kayaknya setuju gak pak.
4: Gitu.
2: Soalnya kalau kita pindah ke hutan tuh kan kayaknya lebih bagus. Karena hutan tuh subur. Belum lagi kalau kita pindah nih, hidup kita pun insya Allah lebih sejahtera. Nah seperti yang bapak dan ibu rasakan lah ya, di desa kita nih udahlah gersang. Ladang untuk kita bertani pun susah. Usaha pun jadi susah. Apa-apa pun dah sempit. Mata udah mulai kering. Risau dah saya pak. Nah baguslah kita cari jak tempat yang baru pak, terutama yang lebih subur.
1: Kalau begitu baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta semua ni yang ada di sini, terutama warga kita, semuanya kelihatannya dah setuju dengan rencana nak buka hutan untuk tempat tinggal kita yang baru ni. Karena kalau kita lihat di sekitar ini, sudah tak bisa kita harapkan lagi. Sudah gersang, mata air pun banyak yang kering. Nak buka ladang pun dah susah sekali. Jadi, gimana kita setuju semua ni?
2: Setuju, Pak.
1: Yelah.
0: Akhirnya, pendengar, diambillah keputusan untuk membuka hutan sebagai alternatif yang terbaik. Mengingat desa yang sudah ditinggali itu sudah tidak bisa digarap lagi, mereka berharap dengan membuka hutan menjadi daerah baru akan lebih berpeluang untuk hidup sejahtera. Sedikit demi sedikit, bersama-sama mereka mulai membersihkan pepohonan yang ada di hutan itu. Pohon-pohon besar mulai mereka tebang. Kayunya mereka jadikan bahan pembuat rumah. Mereka bergotong royong membangun tempat tinggal untuk seluruh warga desa. Setelah semuanya selesai, mereka pun meninggalkan desa mereka. Barang-barang yang mereka bawa banyak sekali. Mereka sangat gembira karena impian dan harapan mereka untuk memiliki tempat tinggal baru akhirnya menjadi harapan. Mereka jalan beriringan menuju tempat baru dengan bersenda gurau, bernyanyi, dan bercerita bersama. Tampak raut wajah kebahagiaan dan kegembiraan di wajah mereka, dan gurat-gurat kelelahan nampak hilang seketika, tergantikan oleh senyum bahagia. Namun pendengar, setelah beberapa lama tinggal di desa itu, mereka tidak betah. Harapan mereka akan kehidupan yang lebih baik sirna, karena ternyata desa yang mereka bangun dengan susah payah itu angker dan menyeramkan. Mereka merasakan keanehan-keanehan. Ada juga penampakan makhluk halus yang banyak berkeliaran. Bahkan makhluk halus itu sering mengganggu mereka siang dan malam hari. Dan hal itulah yang membuat mereka tidak betah tinggal di tempat yang baru. Malam itu begitu kelam. Suara jangkrik terdengar di antara suara angin yang menderu. Warga desa kembali berkumpul untuk kembali membicarakan keanehan-keanehan yang sering mereka rasakan.

0: Pak Aloy, aku rasa hutan ni angker benar ayah. Semalam tu saya ada lihat benda-benda ya berjalan seorang ah.
1: Benarlah sikit mak muda jangan nak bikin isu ya ni. Jangan nak suka nakutkan orang lah ya.
0: Benar Pak Aloy. Apalah saya nak bual. Tiap sore tu saya lihat ada jak barang-barang yang berterbangan. Ada cawan lah, ada geng sendok, pinggan. Seram. Rasa berdiri bulu kuduk saya.
2: Benar mak muda, saya pun ada gak lihat cem yang aneh-aneh tu. Di rumah saya tu kadang-kadang ada nenek-nenek atau budak-budak kecil yang tengah duduk seorang-seorang tu di sudut. Saya cuba nak dekat. Tiba-tiba tak ada dia. Saya ceritakan ni ke bapaknya budak-budak tu. Katanya saya yang salah lihat. Tapi masa sih tiap hari saya ni salah lihat? Terus ada benda apa tu? Ada rasa benda-benda suasana di rumah tu. Merinding lah pula aku ni pokoknya.
3: Baiklah bapak ibu. Keluarga saya pun merasakan hal yang sama dengan yang diceritakan tadi. Anak saya pun sampai tak mau lagi tidur seorang karena sering mimpi seram katanya. Dan rasa ada je yang ganggu-ganggu tu. Istri saya pun beberapa kali tengok yang aneh-aneh. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dah tak betah lagi di sini ni, cemana kalau kita balik lagi ke tempat tinggal kita yang lama, yang semula tu gimana?
4: Cuma pak, kita kalau balik lagi ke kampung kita yang lama tu, kita sama macam dulu pak. Merasa kita udahlah panas berengkang lagi. Gersang dah pak Tapi bingung enggak ya? Saya pun ni jadi pening enggak pala. Niat kita ni kan nak pindah ke sini, pak.
3: Betul.
4: Tuk merasakan kehidupan yang lebih baik lah pokoknya. Tapi apa enggak ni, pak? Nyatanya saya pun seram enggak, pak. Angker pula ni hutan ni ya. Apa karena awalnya ini hutan belantara ya, pak ya?
3: Dahlah kalau gitu sekarang mari kita berkemas-kemas lagi. Kita kembali lagi ke kampung asal kita. Bila ada yang tetap nak tinggal di sini, tak apa-apa, silakan je lah. Yang nak balik lagi, kalau gitu gimana kalau kita balik sama-sama ni?
4: Balik je lah, pak.
3: Dah.
4: Sama, pak.
5: Sekelompok orang yang baru tiba tersebut akhirnya menetap di desa yang telah ditinggalkan warga sebelumnya. Mereka tidak terusik akan keanehan-keanehan dan godaan-godaan makhluk halus yang berkeliaran. Mereka tidak gentar dan tidak merasa takut sedikit pun. Setelah beberapa lama tinggal di desa itu, beberapa orang mencoba untuk bercocok tanam dan membuka ladang. Mereka menanami ladang tersebut dengan tanaman padi. Beberapa bulan kemudian, musim panen pun tiba. Mereka sangat gembira karena sebentar lagi mereka akan menikmati jerih payah mereka. Bersama-sama mereka memanen padi yang ditanam dan dirawat selama berbulan-bulan. Namun pendengar, ternyata harapan hanyalah tinggal harapan. Mereka sangat kecewa karena hasil jerih payah mereka tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hasil panen padi yang seharusnya melimpah, namun setelah dikumpulkan, ternyata banyak yang tidak bagus. Banyak yang hanya selosongnya saja atau tidak berisi. Panen padi itu tidak melimpah, tidak seperti yang diharapkan dan tidak seperti yang terlihat. Jika dikumpulkan, yang bagus, yang padat dan berisi hanya sepiring nasi. Namun pendengar, apa yang terjadi? Ternyata mereka sangat kecewa karena hasil jerih payah mereka ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Hasil panen yang seharusnya melimpah setelah dikumpulkan ternyata banyak yang tidak bagus. banyak yang hanya selosongnya saja. Panen padi yang tidak melimpah itu, jika dikumpulkan, hanya sepiring nasi. Dan oleh karena itu, desa angker itu akhirnya diberi nama Desa Sepinggan.
6: Kalau pergi ke Kota Pinang, tadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
7: Ah, itu dia.
8: Cincah tak sila.
9: Mau beli panci ke Pontianak.
8: Terus?
9: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
10: Makan kelepon di terang bulan.
8: Cantik.
10: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
8: Cantik. Sedap.
10: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
8: Betul.
11: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
2: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
12: Ayo lombok abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari Lambo Abang ikutlah bijak bepantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Abang. Salam sejahtera. Salam jumpa kita di Bijak Bepantun malam hari ini. Silakan Bu Abang. Kita pantunnya pantun. Pantun apa Bu Abang? Maunya ya. Pantun bebas kita hari ini ya, tapi tetap berpantun dengan santun ya. Silakanlah lebar haji makan ketupat. Ya enggak? Ketupat terbuat darilah beras ya. Silakanlah kita bersama di Bijak Berpantun perempat. Kita bersilaturahmi pantun berbalas-balas. Yuk gas, silakanlah Mbak Abang di 0561 5771 5771. Terus bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811 5700 943. Kinca Buddha, halo. Bijak Berpantun, siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Mo dari Simpang Banjar nih.
0: Pak Mo di Simpang Banjar, apa kabar Pak Mo?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Macam mana nih?
1: Nah, ini pantun tu Bang Ipin.
0: Pantun untuk saya. Apa bunyinya tu?
1: Tusung raya betul gebet. Bila tahu, bila kepot.
0: Terus
1: pantun untuk Bang Ipin. Mungkin selalu tak suang apapun.
0: Amin ya rabbal alamin. Malam-malam makan kelepon.
1: Mantap.
0: Kelepon dibuat, kelepon dibeli rumah Wak Doros. Betul, mudah-mudahan tak kurang satu apapun. Tapi kalau soal duit rasanya kurang terus.
1: Tapi ada Awak
0: ada yang
1: pernah
0: saya tahu
1: sel-selet tu. Okey. Mana
0: rumah
1: tahu
0: ada
1: yang nyelet kan?
0: Tu. Adalah. Nyelet-nyelet balik. Balik gulung-gulungan kain. Nyelet-nyelet balik songkok. Balik apa.
1: Tak dompet tak ada sudi di kanan. Tahu kan? Ini untuk jakat suara ni.
0: Apa tu?
1: Tosong ayah beli boneka. Tinggal kita di Lepayo.
0: Halo.
1: Di pantun tu dah kat suara. Dah kat suara hidungnya mancung.
0: Oi,
1: mancung tu tu.
0: Eka.
1: Macam orang pelatuk.
0: Macam orang pelatuk. Baik pandai metuk pula. Baik pandai. Lalu pandai metuk pak nanti.
1: Itu saya takut pun jumpa dia dengan metuk di sekeliling saya.
0: Lanjutlah ada Abdul apa lagi pantun untuk siapa lagi? Itu je tu.
1: Itu nanti
0: sama lagi. Yelah.
1: Tuan best keluarga saya selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mo di Simpang Banjar. Habis Pak Mo ada siapa? Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
2: Dengan Bang Jack Putra Antos di Sungai Kupang.
0: Bang Jack Putra Antos.
2: Masih antos, masih.
0: Alhamdulillah, kalau masih antos.
2: Itu saja nak nyambung bantuan Pak Mo.
0: Nak nyambung bantuan Pak Mo, boleh sila.
2: Jangan tekan jaka suara tu, hidung mancung.
0: Macam bong belatuk tu dia.
2: Tak boleh gitu Pak Mo. Mancung-mancung ya.
0: Tu saya tambah-tambah, anu apa je nak.
2: Gitu-gitu tu kawan kita Pak Mo. Gini aja. Saya nak bila Bang Jaka lho. Apa ya? Bulunya merah si burung pocong. Dia terbang ni waktu malam.
0: Lalu?
2: Memang betul hidung Bang Jaka suara tu memang mancung. Tapi kalau tengok dia tu mancung ke dalam.
0: Pak Mo pun mancung, Pak Mo.
2: Oh mancung, siapa pula kata tak mancung? Tak ada mancung mana orang mau?
0: Lawa Pak Mo tu.
2: Jangan, tak besarkan ya tu.
0: Betul ya.
2: Ayo, assalamualaikum.
0: Itu ya tu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack ya. Halo, Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
3: Ini mancung. Air selatan sangatlah deras. Di simpang 4 menganyam ketupat.
0: Lalu?
3: Assalamualaikum Jaka Suruh ucapkan. Untuk Bang Ebeng yang di Pro 4.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gara-gara hidung Jaka ni mancung Pak Mo. Gini Pak Mo.
0: Macam mana tu?
3: Buah sukun tinggi pohonnya. Tertanam pula di tengah sawah.
0: Terus?
3: Memang hidung Jaka suara ni mancung. Ke depan. Membuat makam. Tak lupa dan tak ingat makan. Tenggolek dia.
0: Kau lah.
3: Balas makam.
0: Balas makam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaka suara. Lanjut kita habis jaka suara. Ada siapa berikutnya? 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Halo, siapa di mana?
4: Betul.
0: Halo.
4: Pantun dengan
0: santun. Dengan siapa di mana?
4: Sungai Udang.
0: Sungai Udang siapa? Banyak je orang Sungai Udang tu.
4: Enggak banyak. Kita aja ni.
0: Siapa ni ni?
4: Sungai Udang.
0: Iya, siapa Sungai Udang tu?
4: Bang Neng ingin nak tahu ke?
0: Nak tahu, kenalan lah dulu.
4: Ya lah. Nama pantun tak ya?
0: Sebutkan lo nama kita tu.
4: Nama kita ni Nur Hasanah.
0: Nur Hasanah.
4: Ya.
0: Kan jadi kan biar banyak yang tahu kawan-kawan kita tu.
4: Ini pendatang baru nih Bang Ben.
0: Pendatang baru. Iyalah. Apa pendatang baru apa pantunnya?
4: Boleh saya pantun Bang Ben?
0: Boleh. Kincalah udah. Bila lagi?
4: Kalulah ini mantun Pak Mok ya.
0: Untuk Pak Mok, dengar nih Pak Mok.
4: Kalulah saya pagi ke Beremok.
0: Tahu dengan
4: Pak Amok. Rupanya Pak Amok yang baik hati.
0: Yo, memang baik hati ya Pak Amok.
4: Ya, satu lagi ya Bang Ben. Kalulah saya bagi mungkin untuk Bang Jack nih.
0: Untuk Bang Jack yo, dengar Bang Jack.
4: Kalulah saya pagi mengujek.
0: Kemana?
4: Membawa pukat. Membalik dengan apokat. Kalau tahu saya dengan Bang Jack, rupanya suka nak nyakat.
0: Induk penyakat ya orang ye.
4: Nanti single ya Bang Jack. Bang Jack, dengar lah Bang Jack.
0: Ya, kata Bang Jack.
4: Sekali lagi ya Bang Jack, Bang Ben.
0: 10-20 lagi pun pakai.
4: Gimana dong? Rumah pipit di atas meja. Diinggap di kaca marmar.
5: Wahai
4: Mbok Pipi, banyak orang suka, tapi banyak yang penggemar.
0: Siapa banyak penggemar?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Pendatang baru kan dapat kawan lagi kita dari yang no Sungai Udang ya. Kak Nur Hasanah yang ada di Sungai Udang. Makasih. Masuk lagi nanti. Tadi itu pantun untuk Bang Jack, untuk Pak Mo, untuk siapa lagi tadi itu ya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
3: Dengan santun, Bang.
0: Pantun dengan santun.
3: Bang Wardi. Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Macam mana gak kita?
3: Sehat juga, alhamdulillah.
0: Mantap. Masih gak ada bontong tupat kita tu.
3: Tak ada, Bang. Tak ada yang buat. Pantun yang buat Ibing ni.
0: Untuk siapa? Untuk saya. Boleh.
3: Untuk pajakan suara agak ni.
5: contohnya begini.
0: Macam mana tu?
5: Macam mana itu ya? Membeli daun salam dengan pohon belimbing. Salah, beli daun salam dengan buah belimbing. Habis itu membeli kurma.
0: Belanja.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Lanjut, ada siapa berikutnya? Halo.
2: Halo, berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
2: Masih dengan Putra Antos.
1: Putra Antos.
2: Bila salam kenal lah buat Noh Hasanah tadi tu ya. Kalau ya lah, kalau ya betul lah.
1: Eh betul.
2: Dia katakan saya suka nyakat.
1: Oh.
2: Betul-betul kat mulut tu. Minta cabai Indomie ke apa. Di depan muara memasang pukat.
1: Sedap tu.
2: Arusnya laju, pukatnya putus.
1: Oh, siapa ni?
2: Saya ni tak ada pula benda nyakat. Kawan-kawan julukan saya tu dah Putra Antos.
1: Mencuci baju.
2: Mana pula Putra Antos benda nak nyakat-nyakat.
1: Bosekan baju gunakan sikat. Baju dijemur jatuh ke batu.
2: Betul.
1: Memang betul Bang Jack tu, tak ada pula benda nyakat. Tapi soal ngurat dia nombor satu.
2: Gitu ya. Apa tadi?
1: Apa tu?
2: Pergi ke pasar pakai sepatu. Salah. Ikan juara si ikan senggarat. Anaklah nyamuk dipukul salah.
1: Terus?
2: Saya ni tak ada pula pasal nak ngurat. Tapi kalau ada yang mahu tak ada pula, saya nolak.
1: Gitu pula.
2: Ya, no. Di atas tanah si buah sukun. Di atas tanah menanam sukun.
1: Terus?
2: Simpanlah botok di dalam kulkas.
1: Lalu?
2: Mendengar Noh Hasanah masuk berbantun. Wadi yang tidur pun langsung merugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jik ya. Lanjut kita berikutnya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
3: Berpantun dengan santun. Bantun. Dari Julaiha Panca Bakti.
1: Kan Julaiha Panca Bakti.
3: Assalamualaikum Bang Ibe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sambil goreng-goreng.
1: Sambil goreng-goreng. Apa? Goreng-goreng ke?
3: Begoleng-golek.
1: Oh, sambil berguling-guling.
3: Itulah dia.
1: Oh lah.
3: Pagi-pagi menanam ubi. Hari satu menanam tebu.
1: Lalu?
3: Hati-hati menjaga diri. Kalau kita sedang menuntut ilmu.
1: Betul.
3: Ini untuk Pak Mok ya. Ke Sungai Raya membeli telur. Dan juga membeli gula.
1: Terus?
3: Mau bertanya kepada Pak Mok.
1: Apa benda itu?
3: Apa gak kabar Kak Aura?
1: Baik, kata dia.
3: Itu lalu Pak Ibing ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Julaiha. Lanjut kita berikutnya, ada siapa? Halo, pijak berpantun, siapa di mana?
4: Berpantun dengan santun. Assalamualaikum Bang Ebe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pantun apa Bang Ebe yang baru monitor?
1: Kita pantunnya pantun bebas ya nih.
4: Oh, pantun bebas. Kami mau coba dulu ya.
1: Boleh. Apa tuh?
4: Ini untuk yang suka perayu kelas berat nih Bang Ebe.
1: Siapa tuh orang itu?
4: Biasanya kan ada yang perayu kelas berat
1: semuanya
4: kan. Kami mau coba pantun gini nih.
1: Macam mana?
4: Ke pantai selalu bersandar membawa bunga. Lelah sekali jangan ditendang reporternya ada. Pandai merayu mengumbar senyuman semua wanita.
1: Siapa tuh?
4: Apakah ini yang dinamakan puber bersama?
1: Puber emang semua tuh.

0: Lautan tropis bisa terkikis jadinya habis. Kalaupun jatuh dipegang manis, pegal dengan senyum meringis. Rayuan manis kata romantis tiada habis. Walaupun jauh di lautan tropis, asal jangan mati di ujung keris.
1: Asik.
0: Ketupat dimakan jangan disimpan karena bisa ketahuan. Ikan belanak di siang jangan dikerat dipanggang. Empat sekawan memang tampan jangan dilawan. Yang lama dibuang yang baru disayang namanya rambang mata rambang.
1: Siapa yang rambang mata tu?
0: Itu dulu ya Pak Gebe.
1: Terima
0: kasih ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Katini. Lanjut, halo, Bijak Bapak Anton, siapa di mana?
2: Bang
1: Wangdi lagi. Boleh.
2: Apa panggil dia dengan Bang Jack ni, Bang ya?
1: Oh, untuk saya dengan Bang Jack.
2: Membeli kebeng memakai ojek. Membelinya di bulan Syawal.
1: Lalu
2: saya suka Bang Ibeng bergurau dengan Bang Jack. Membuat saya tadi terpingkal-pingkal. Ya kali Bang ya.
1: Itu ya.
2: Iyalah.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi ya. Lanjut kita habis Bang Wardi ada siapa? Ya, halo, Bijak Berpantun, siapa di mana? Halo.
3: Halo, Berpantun dengan santun. Apa tadi itu ya?
1: Apa?
3: Bu, bebek serati terbang tinggi. Hinggap di sawah memakan padi.
1: Cantik.
3: Kepada makam jaka suara ingatkan. Jangan lagi kenang-kenang Bang Hendra, kena Bang Hendra sudah memilih manjang.
1: Oh, gitu pula.
3: Balas makam.
1: Balas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih untuk Bang tadi. Siapa jaga suara? Lanjut berikutnya ada siapa? Halo. Halo.
4: Halo.
1: Halo.
4: Pohon aku, pohon lengkeng. Di dekat pagar si pohon randu.
1: Halo.
4: Assalamualaikum, hai Bang Ibeng. Saya Eko Bas, si Putra Lugu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya bahas-bahas yang lama-lama teman-teman. Jombang jaka soal mancong ya. Cuaca mendung di dekat muara. Cembang rendah si burung bio.
1: Lalu?
4: Memang mancong hidung bang jaka suara. Tetapi kalah dengan hidung Pinocchio. Pinocchio. Untuk Bang Jack.
1: Untuk Bang Jack. Wah.
4: Bang Jack.
1: Ah, pantun kan dia. Itulah. Kata Kak Noah sana itu kenyakat kata dia.
4: Bagus.
1: Ngaku antos.
4: Ikan kepete, ku kira cepat. Beda bentuk ikan kalau.
1: Betul. Lalu?
4: Ya nama Bang Jack bukan penyakat. Tapi dia suka ngaloi.
1: Mang suka ngaloi mang.
4: Apa emang?
1: Ini
4: cerita tentang duit pula Bang Ibeng.
1: Tentang duit? Apa tu?
4: Siapa yang tak pengen duit pada orang ni? Sama Pak, banyak pusing lah Pak. Bermain gasing di atas batu. Gasing ke peset masuk ke kolam.
1: Lalu?
4: Kepala pusing tak menteruduk.
1: Apa tu?
4: Buka dompet tinggal duit loga.
1: Alah sian, ya adalah tu ngorok-ngorok masuk angin.
4: Tapi tebal tak? Walau mbak mungkin tebal tak?
1: Oh.
4: pantun tuh.
1: Tuh siapa?
4: Suka apa Kak Nur Halimah ya? Nah, begini lah pantunnya. Dimasak lemak, dimasak lempah si ikan ke PT.
1: Halo.
4: Habis dimasak. Habis dimasak simpan di pagu. Kalau Kak Nur Halimah nggak kenal Bang Jack, siap-siap ya untuk dirayu.
1: Asik.
4: Oke, sementara itu dok Bang Jack.
1: Iya. Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Awi.

0: Okey, kita lanjut ke penerapan berikutnya. Halo, siapa di mana?
1: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun, siapa di mana?
1: Ini pendatang baru, pendengar lama.
0: Oh, pendatang baru, pendengar lama.
1: Ada beskom di atas batu. Kan kue kebeng dia di atas kayu manis.
0: Terus.
1: Assalamualaikum kepada Bang Ibeng, paling manis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adik kesembilan. Di atas motor. Jangan lupa pergi ke Tokyo.
0: Lalu
1: Bang Jik tu memikat belang. Rupa dia nak ngaloi cewek. Apa saya ni?
0: Halo.
1: Tak sama saya.
0: Ini hilang suaranya ni.
1: Kena nak sama saya ni.
0: Ini siapa lo ni?
1: Dari Mempawa.
0: Mempawa di mana? Siapa?
1: Putra Galau.
0: Putra Galau. Jadi?
1: Rumah pernah tu sekali kita masuk. Membelikan Ila. Membelikan Ila ke pasar segedung. Ikannya dimakan di waktu.
0: Lalu?
1: Waktu pagi. Guru Bang Darul ke belum masuk, namanya Daeng Padilla tu. Bang Ibeng. Mudah-mudahan dia dengar selalu. Burung pipit terbangnya rendah. Menunggu buah lakum jatuh. Bilahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ibeng.
0: Sama-sama, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Dahul ya. Oke, lanjut lagi kita. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Bijak pantun dengan santun, Bang Ibeng.
0: Pantun dengan santun.
2: Nah, ini pantun si orang singkap
0: loh. Betul.
2: Ke sungai beli sandal. Sandalnya warna biru.
0: Lalu?
2: Bolehkah kamu ingin kenalan? Jadi kenalan mengucap LFU.
0: Asik.
2: Itu Bang JK.
0: Iya ke?
2: Ini ojek ke rumah. Ini ojek ke Bang Jos. Jangan lupa bawa manggis.
0: Lalu?
2: Bang Jek jangan dikit lari ke Bota Antos. Kita gelarkan putri nangis. Dia ngepantun macam orang nangis.
0: Itulah.
2: Sedih mampu dengar.
0: Sia ni.
2: Itulah. Budal bengi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mok. Lanjut kita. Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Apa pantun dengan santun? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ni?
3: Dari Putri Pakis.
0: Putri Pakis.
3: Nak balas pantun orang tu.
0: Orang mana tu?
3: Makan salak melap sekali. Masak ikan duri dengan asam jawa.
0: Halo.
3: Makan tak ada selak nak berlaki. Sadar tak di dahulu. Terima kasih Bang Ibeng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbok Kam. Halo.
4: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
4: Pergi berjalan memakai sepeda. Sepeda diengkol sangatlah laju.
0: Lalu?
4: Kalau makam sedang galau. Sebutlah nama jaka suara cuma satu. Laki dah tua tapi dalam hati siapa tahu.
0: Betul, dalam hati.
4: Alhamdulillah kita. Ini saya suka Bang Ebeng ni. Nanti saya sampaikan status untuk Bang Ebeng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lanjut kita, halo, ya, berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
1: Saya sebuti agak pantun ni sebuti untuk saudara saya yang anda disimbar ya.
0: Ni ah, siapa tu? Si ano?
1: Apa mu?
0: Ah, apa benda tu?
1: Sangatlah banyak si anak nyamuk. Apa tadi? Sangatlah banyak si anak nyamuk. Berbaju merah. Bertangan buntung.
0: Lalu?
1: Saya nak bertanya dengan Pak Mok.
0: Apa benda yang tanyakan tu?
1: Pernah ke Aura tu minta cari yang jerok kedondong?
0: Kenapa pula jerok kedondong pula?
1: Dah barangkali bah. Boleh tak carikan Pak Mok? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali yang ngidam ni tak? Okey, ada lagi lanjut. Masih ada waktu kita 5 minit lagi ni bawa bang nak berpantun. Ayo, kincah budak. Gas ya. Putus. Sambung lagi. 0561571571 dan WhatsApp 0811570043.

0: Okey, assalamualaikum bang, ni pantun apa? Siapa ni? Kak Melinda. Pantun bebas ni bang. Anu kak. Gas, pantun bebas kita. Kincah, yuk masuk buat pantun. Masih ada waktu sikit ni Kak Melinda. Ah, yuklah kita buat pantun ya. Lanjut ada siapa berikutnya? Apa kata bang Jack ni ha? Ah, siap-siap sakit kepala je. Ya. Ah, apa pula? Oh, Dah lewat dah bang Jack. Halo, bijak berpantun.
1: Bijak berpantun dengan santun.
0: Ah, pantun dengan pantun. Nah, balas
1: pantun. Aura bang di simpang banyak.
0: Nah, balas pantun bang Jack tadi.
1: Ada.
0: Oh, tada.
1: Untuk bang Jack belum bang Jack, doakan ya bang Jack.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Amin untuk orang rumah.
0: Untuk orang rumah. Ah, apa tu?
1: Paling enak makan Indomie.
0: Mm-mm.
1: Apa lagi dicampur tahu.
0: Lalu?
1: Kalau kamu ingin nambah istri,
0: saya
1: pangkung dengan sung batu.
0: Enak sungguh ikan betutu.
1: Mantap.
0: Lebih enak si ikan malung. Kalau memang Kak Aura nak mangkung pakai losong batu, saya pun rasa pengen nak nolong.
1: Betul lah.
0: Sama-sama kita gicah. Saya nolong.
1: Bang, makasih bang. Yeah. Sehat selalu bang ya.
0: Ya, sehat selalu juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada pula Kak Aura tu sampai hati Pak Mok. Nak Pak Mok ya. Gurau ya kata Kak Aura. Halo.
2: Halo, halo. Bantu dengan santun.
0: Bantu dengan santun.
2: Apa gak bang Ebeng mau nak nolong apa?
0: Nolong doa.
2: Lentan Pak Mok tu dia. Saya nak ambil Pak Mok.
0: Macam mana cara tu?
2: Anaklah kambing makanlah kangkung. Anak kambing mengulam kangkung.
0: Sedap.
2: Dia mengarung dia dalam rumput.
0: Terus?
2: Kalau Abang Ebeng mau nak nolong, saya pun mau kan nak ikut. Mamai kita enggaknya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imran Ahmad, assalamualaikum Bang Ebeng. Nyapa aja Bang Ebeng, katanya sihat selalu katanya. Okey. Lanjut berikutnya ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
3: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun, dengan siapa di mana?
3: Dengan Melinda Desa Kapur.
0: Kami Linda Desa Kapur. Sila, pantun bebas kita ni.
3: Imam bukan sembarang imam.
0: Lalu?
3: Imam yang datang dari Jawa.
0: Mm-mm.
3: Hitam bukan sembarang hitam. Hitam manis rupa tertawa.
0: Siapa dia tu orang tu?
3: Yang merasa hitam manis bang.
0: Saya cuma sayangnya saya yang hitam kelat pula.
3: Satu lagi bang.
0: Boleh.
3: Ini buat orang yang udah beristri kurang. Mau nambah dua.
0: Yang mau nambah ni. Yang mana tu?
3: Beli baut, beli sekrup. Beli onglen dari Jombang.
0: Lalu?
3: Dua anak sudah cukup. Dua istri masih kurang.
0: Ya ke emang masih kurang. Enak Pak Mo. Bang Jek. Yuk kata Bang Jek.
3: Terima kasih
0: banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Melinda. Baiklah buat abang, dah sampai kita ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita tabik pemandu dari bijak berpantun. Terima kasih berlonggok lah untuk semuanya buat abang sudah bersama kita di malam hari. Semoga silaturahmi kita tetap terus terjaga ya. Melalui pantun kita lestarikan hazanah budaya berpantun sambil kita mengeratkan persaudaraan kita. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik ja. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit ja, harus pandai berinvestasi ga, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya, Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul, betul, betul.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu Emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan Emak sama Bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

Kerajaan Tayan yang terletak di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara kerajaan tua yang pernah mengalami masa keemasan di abad-abad akhir Kerajaan Hindu Majapahit. Pantauan tim liputan RRI Pontianak, kondisi keraton memang masih terlihat asli, meski ada sejumlah titik yang sudah direnovasi. Namun bisa dipastikan, jika aula tempat raja bertemu dengan tamu maupun masyarakat masih terlihat belum dipugar. Dominasi kayu belian yang menjadi kayu khas Kalimantan sangat terlihat di aula keraton Kerajaan Tayan.

0: Menjalankan fungsi kerajaan di tengah pemerintahan saat ini memang tidak mudah. Raja Tayan Panembahan Gusti Yusri mengungkapkan, jika komitmen untuk menjaga keraton sebagai simbol budaya, bahkan warisan cagar budaya, memerlukan dukungan semua pihak. Selain pemerintah, Raja Tayan juga mengadakan pendekatan dengan sejumlah perusahaan di sekitaran lokasi kerajaan tersebut. Sehingga tertatanya lokasi menuju keraton dan di sekitaran lokasi keraton bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya.
1: Sejak kami dinobatkan sebagai raja, kita berupaya untuk melakukan revitalisasi baik di bangunan fisik keraton ini maupun kawasannya. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang memang sudah jauh berbeda ya. Ya, karena itu kita juga menyampaikan rasa syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada pemerintah yang telah memberi perhatian. Nah, fisik keratonnya sendiri ini ada beberapa komponen bangunan. Ada salah satu komponen yang katakanlah rumah induknya ini, di balerungnya ini. Ini pernah dilakukan penataan pada tahun 2017. Masih ada satu lagi komponen di depannya itu, bagian pendoponya. Itu yang kalau kita saksikan tadi, kondisinya memprihatinkan ya. Bangunannya bocor dan kondisinya miring. Dan bahkan di beberapa bagiannya itu ada yang sudah roboh ya. Sebenarnya untuk menempatkan hasil-hasil kerajinan dari masyarakat di sini, nah, yang juga kita lestarikan seperti batik, kemudian tenun, kemudian pengrajin-pengrajin lainnya seperti apa anyaman yang juga sangat dikenal di sini ya. Nah, tapi khusus tenun ini yang menurut kami yang sampai hari ini belum bisa kita wujudkan. Kalau batik sudah, nah kita juga bekerja sama dengan khususnya PT Antam ya, kami disupport dalam banyak hal lah ya, termasuk dalam upaya mewujudkan batik khas kita Tayan itu dengan menyelamatkan motif-motif yang ada, termasuk motif-motif yang kita lihat di dalam keraton ini. Jadi untuk salah satu upaya melestarikannya dan memperkenalkannya, kita wujudkan dalam motif-motif batik itu.
0: Kerajaan Tayan di Kabupaten Sanggau ini memang memiliki fungsi sosial dan budaya yang sangat kuat. Tokoh masyarakat adat Dayak Kecamatan Tayan, Yan Yolawung mengatakan, Keraton Tayan menjadi simbol pemersatu antara suku bangsa yang ada di wilayah tersebut. Meski diakuinya, Keraton Tayan sangat identik dengan agama Islam dan suku Melayu. Di sisi lain, kondisi di sekitaran Keraton Tayan yang sudah tertata rapi membuat dampak ekonomi dirasakan masyarakat.
2: Setelah dipugar, setelah percantik, sekarang itu menjadi tempat ini pusat keramaian, pusat rekreasi masyarakat di Tayan ini. Hampir setiap akhir pekan banyak ini permainan-permainan yang mengundang orang-orang datang ke sana. Juga ada kuliner-kuliner tertentu yang kuliner terapung dan sebagainya. Itu menjadi sebuah daya tarik. Lalu kemudian dari segi sosial, kehadiran keraton itu juga menjadi sebuah ikatan antara masyarakat Tayan, ikatan persaudaraan. Di mana kehadiran keraton itu kami pada acara-acara tertentu kami datang ke sana, baik masyarakat Dayak, masyarakat Chinese. Nah, jadi menjadi ikatan persaudaraan di antara kami. Kalau ada sebuah simbol, simbol itulah yang mengikat kita. Dan itu yang kehadiran keraton itu mengikat persaudaraan di antara suku-suku yang ada di sini.
0: Sejarawan Kalimantan Barat Syafarudin Daeng Usman atau lebih dikenal dengan Din Usman menjelaskan, jika dari dulu Kerajaan Tayan memang memiliki wilayah cukup strategis, bahkan sangat menunjang dari sisi ekonomi. Lokasi yang berbatasan langsung dengan sungai ditambah adanya daratan yang mengakses ke sejumlah daerah, membuat Kerajaan Tayan pernah menjadi daerah pengintaian dan dijadikan hilir mudik kegiatan ekonomi.
3: Bahwa Tayan itu bisa dikatakan dari letak strategisnya itu yang ada di sungai, yang di depannya itu ada pulau kan. Nah, pada masa itu tentu yang berada di kawasan pulau pedalaman itu mengintai para bajak laut, para perompak, para lanun yang selalu mengganggu ketentraman wilayah kekuasaan kerajaan yang dimaksud tadi. Nah, pengintaian itulah kemudian lazim dan jamaknya dinamakan dengan intaian. Mungkin dari kata pengintaian menjadi intaian, itulah yang alih-alih dipenggal katanya menjadi Tayan.
0: Dari letak yang sangat strategis itulah kemudian di zaman kolonialisme atau penjajahan Belanda, Kerajaan Tayan juga menjadi target untuk dikuasai. Masih dari penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Din Usman, kondisi penjajahan di Kerajaan Tayan tidak begitu kuat karena raja yang kala itu memimpin dari masa Raja Sumayuda hingga Panembahan Pakunegara Gusti Ismail bisa mengimbangi kolonialisme Belanda hingga Jepang.
3: Karena apa? Pemerintahan atau selebistur amtenar di Tayan itu bisa mengimbangi kekuasaan kolonialis asing Belanda misalnya. Karena apa? Kerajaan ini lebih fokus kepada dua hal. Fokus kepada pengembangan agama. Yang kedua, fokus kepada penataan sistem pemerintahan kerajaan itu sendiri yang di dalamnya terdapatlah penataan pranata sosial masyarakat, peningkatan status ekonomi kemasyarakatannya, kesejahteraan rakyat, sampai dengan pemeliharaan budaya. Namun demikian, pada masa-masa abad ke-19 pertengahan itu, Tayan pun tidak absen, bangkit bergolak menghadapi ancaman kolonialisme asing. Mereka tidak mau menandatangani Horte Verklaring. Mereka juga menolak untuk melakukan pembayaran blasting secara paksa. Mereka juga menentang adanya Herendians atau kerja rodi. Di tahun-tahun 1940-an, di masa pendudukan militer Jepang, Kerajaan Tayan ini tak luput mengalami kehilangan satu generasi terbaiknya. Bahkan Penembahan Tayan sendiri beserta juga putra, beserta juga dengan kerabat Kerajaan Tayan lainnya, para bangsawan juga menjadi korban penyungkupan atau korban haitasan yang dilakukan oleh militer Jepang.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokan tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang serba naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

0: nasi. Prawe sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu. Asyik. Wah, banyak pakai ni.
1: Nyanyi ke ni dia ni.
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
1: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang ni ya. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
1: Aku gak ya. Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
2: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz.
2: Suara budaya Kalimantan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4.

0: apa?
1: Kau tengok tak dia anak tu yang viral di medsos tu?
0: Di mana?
1: Yang anak tu yang banyak apa? Aliran-aliran anak tu.
0: Kenapa?
1: Yang viral di TikTok di IG di mana-mana tu.
0: Oh, si Walid tu,
1: si Walid tu.
0: Walid.
1: Kau ingat-ingat cerita si Walid tu? Ingat pula aku dengan anak.
0: Dengan siapa? Dengan Wak Salui? Ha, pasti kau nak kaitkan dengan dia. Aku dah tahu dah.
1: Tu aku tengok tu ha. Wak Salui tu ha. Bukan dia sadar tu ha.
0: Mana dia duli? Tak apa-apa nak tonton ada HP tu.
1: Cuba kau panggil dia tu.
0: Loi. Oh, Loi.
1: Loi.
0: Loi.
1: Oh, Loi.
0: Gua aku cabut lo ejen. Loi. Kami dengar lah orang ni. Aduh.
1: Dari tadi kami ni berpanggil. Apa asyik yang kau tonton tu? Ha?
0: Apa hal dengan macam-macam aku bah? Nanti orang ni ngomong ke tadi. Kau tak dengar.
1: Inilah kau ni. Kita ngopi ni. Ngomonglah sama-sama. Kau nunduk ngadap HP. Menjak-menjak ini dia ni memang lain ni. Malah ngadap HP. Apa yang kau perhatikan tu?
0: Konten video nak buat.
1: Video apa?
0: Nak jadi Walid kau? Jadi Walid ke apa kau nonton video? Capek belangak ke apa?
1: Inilah kau.
0: Apa hal?
1: Daripada kau asyik nonton video-video yang anak tu, Loi, tak ada faedah. Bukan kau dapat duit.
0: Tak faedah kata kau.
1: Yang bagus tu. Kali?
0: Ya, kau tengok nah.
2: Apa?
0: Konten-konten agak viral, lagi nonton. Nonton ni bisa dapat duit.
1: Mana tak bisa kecuali kalau kau yang buat video. Kau yang jadi anak. Cari aku ni, Anul. Betul tak, Anul?
0: Betul. Rumah kita. Nonton ni sekarang bisa dapat duit.
1: Ya, kau apa yang kau tonton tu? Tentang apa? Tentang ngasih benar nampak kau tu.
0: Konten apa? Bagus buat konten ni, Pak.
1: Konten apa?
0: Lama. Macam-macam lah konten. Pokoknya satu hari tu aku nonton konten.
1: Loi, Loi. Ni aku ngasih kau jalan ni ya.
0: Apa lagi?
1: Daripada kau asyik nonton.
0: Aku, janganlah nak buat basic aku.
1: Bukan ini sangat. Kau nak dapat cuan dah. Daripada kau nonton tu. Kau nak dapat cuan dah.
0: Cuan-cuan apa?
1: Gini, Loi. Ini nak, Nol.
0: Gara-gara ide-ide kita kemarin tu.
1: Itu ide lain.
0: Aku balik rumah beramuk sama anak bini aku.
1: Itu lain. Ini lain lagi. Indah, Nol.
0: Apa lagi? Ini lain.
1: Gini. Nol, dia ni kan pandai masak, Nol.
0: Itu betul tu. Aku setuju ni. Aku pun pandai masak.
1: Jadi gitu, Loi. Kau kan pandai masak. Cuba kau buat video. Kau masak apa kau kreasi kan. Kau kan pandai merampuk-rampuk kau soal masak.
0: Pagi pandai ngomong kau.
1: Kau pun muka pun lucu pas pagi.
0: Pas kau ni.
1: Loi.
0: Tu aku tak merampuk benar.
1: Ya, kau benar. Maksud aku tu merampuk-rampuk tu. Kau pandai mengkreasi apa namanya bahasa orang sekarang tu. Tu kau pandai kan nokannya gitu.
0: Pandai kau ngomong enggak? Pandai kau nak ngaloi.
1: Betul. Apa gitu kau biasa cewek-cewek like-like gitu.
0: Janganlah tahu masa Loi.
1: Itu gampanglah kau soal anak tu. Yang penting kau mau
0: ni. Sedang mulut kita ni.
1: Loi.
0: Ngomong sini tak ada nanti jumpa masa Loi.
1: Kalau sempat kau viral video kau. Apa gitu kau live. Orang banyak ke gim. Booming. Kau makin terkenal.
0: Bangga Mak Saloy.
1: Tak ada apa lu. Mak Saloy bukan nama.
0: Bangga nengok kau ni.
1: Tak ada kita asyik meletihkan kau, aku rasa.
0: Kau jadi artis.
1: Kau dah jadi artis ni.
0: Memang buat konten dengan HP kayak aku ni bisa ke?
1: Bisa lah. Zaman sekarang tu apa semua tu lewat HP ya orang. Bisa jadi asal mau ya Loi. Dan mau kau ada keahlian. Kebetulan kau pandai masak. Muka kau pun lucu ga?
0: Pandai nak mampu-mampun. Kok muka pandai masak ya ga? Muka lucu ya ga? Tapi nak mampu dia wak. Biasa kasih kasih garam.
1: Bukan
0: hancur kita ni.
1: Bukan masuk nyuruh kau merampok video tu. Benar kau benar-benar masak. Kau keluarkanlah kemampuan keahlian kau memasak. Walaupun kemarin sempat angos rendang kau tu kan. Itu kan bukan karena
0: kan kita ya kemarin tu.
1: Iya, itu kan karena ngandel. Karena kau lupa.
0: Kami
1: bukan
0: tahu kau tengah masak.
1: Bukan kami tahu kau tengah masak apa. Kalau kami tahu kami tetap ingat kan kau kemarin. Tapi kan
0: kami nak ajak kau.
1: Tapi kan kemarin angus kan bukan karena dia tak pandai masak. Karena lupa ditinggalkan.
0: Kau buktikan bangkat kau ni.
1: Saat ni kau buktikan kan bini kau tu.
0: Boleh ni. Ide kita ni hari ni agak bagus sikit. Sama ini ni kami
1: pernah
0: bagi kawan ni bagus.
1: Tak pernah kami tu nak nyesatkan kawan. Loi.
0: Memang tak nyesatkan aku. Kadang kau ya tu salah tangkap.
1: Jadi gini Loi, kau buat apa ke apa namanya tu? kreasi-kreasi masak pun. Tah kendang campur apa ke gitu kan. Rendang dikasih ini, dikasih itu kan.
2: Akulah masak apa. Kira-kira masak tu yang kira-kira menggugah selera orang.
1: Betul. Begitu. Atau kau masak.
0: Begitu aku kira masak, kita datang makan gitu kan. Seru tak?
2: Itu rezeki lah kami.
1: Itu gampang. Pokoknya itu nanti tu.
0: Kita ni aku dah tahu ke mana arah.
1: Tak ada. Ini kami serius ni. Loi, apakan lagi? Kau ni kan pandai berjoget apa? Masak kau sambil joget. Kau memang tak banyak orang nontonnya. Kau kerat jari aku ni.
0: Jadi aku masak sambil joget gitu ya. Ada Mak Saloi gitu kan.
2: Lucu-lucu.
1: Sekarang tu orang tu macam kau ya kan. Suka kan tengok video-video lucu kan. Gitu kau gak kalau kau itu. Yang jadi anak.
0: Tapi yang aku nontonkan tu mak-mak yang masak.
1: Lucu-lucu ni. Mana pula
2: rumah. Kau beda buat konten lah.
1: Kau bapak-bapak. Kau tengok yang di lomba-lomba cep-cep mana. Kan laki-laki semua jurinya. Apa yang banyak
2: itu. Yang penting kau jangan nak jadi walid ya lah.
1: Itulah.
2: Tapi boleh lah kau berarti kau.
1: Allah.
0: Tak berat pak. Berat jadi wali tu.
1: Kita kau ada retak ada yang jalan itu.
0: Mulai.
1: Biar kau masalah itu garang
2: macam mana. Wali kan bahasa yang dikenal. Wali nak Dewi boleh.
1: Kau ubah. Saloi nak Dewi boleh.
0: Ya mang. Apa sih ngomong itu tu? Wali terkembang wah. Ada.
1: Jadi gini loh. Jadi apa? Ya, jadi gitu ya cara tu. Okay, kau buat apa desain? Yang pasti di rumah kau tu ada ini. Kau ada ini dah apa? Tripod untuk
0: tripod kamera. Ada, aku kamera lengkap. Kau soal itu aku lengkap.
1: Tinggal kau letakkan, tinggal kau masak berkena situ. Macam-macam model lah kau bergaya ke, kau pakai baju yang macam mana ke? Pakai
0: baju badut ke?
1: Boleh semualah.
2: Pokok kreasi kau lah. Yang penting yang kau tak pakai baju.
1: Kami ni siap jadi penonton, siap nge-like kau banyak
0: baju yang gip. Nanti keep kau. Subscribe pertama. Kita berdua ayo ku tunggu. Kalau tak ada, awas ya.
1: Siap.
0: Tak tegur kita, tak ada ngopi lagi.
1: Soal lagi tu. Ini nol. Belum jadi artis, belum jadi artis tu dah ada mengancam-ancam kita dah.
0: Tak. Gimana?
1: Jangan-jangan kita ni tegur pun tak ada aku dari ketok
0: dulu. Tak ada lah. Sejahat-jahatnya aku tu sama kawan, tak ada macam itu.
1: Makanya buktikan.
0: Udahlah. Aku nak balik lo.
1: Ayolah kalau gitu.
0: Aku nak buat konten lo ya. Buat masak-masak dia kan.
1: Ya.
2: Sekarang kau lah nak masak apa.
0: Yelah ya.
2: Nanti kau kasih share link tu.
0: Nanti kau dah jadi.
1: Pas kau nak live tu, kau share link.
0: Jangan kita tak tonton ya. Komen-komen yang bagus.
1: Ya. Pokoknya kami tu anak lah. Kami share ke sana sini, ke grup-grup mana.
0: Ini tak salah aku ni. Betul-betul kawan aku kita berdua.
1: Kan banyak grup ni.
0: Banyak.
1: Grup alumni, sekolah SD, SMP, SMA. Belum grup tempat kerja.
0: Di dalam satu hari aku bisa dapat 1,000 subscribe aku ni.
1: Subscribe sama gift tu yang penting tu.
0: Yang ngasih tu. Jadi semua medsos aku pakai mana ni.
1: Kirim semua.
0: Okey.
2: Nanti aku kirim gift Avanza kau.
0: Kalau kita ni sedang. Dahlah jangan nak mengajar tinggi-tinggi lo. Yang penting aku dapat konten lo ya.
1: Yalah kalau gitu. Okeylah.
2: Tapi kau dengar cerita aku ni, pesan aku satu.
0: Apa ke?
2: Jangan kau nak jadi walid.
0: Okey ya. Saya.
1: Saloi nak Dewi.
0: Dah. Itu kita ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

gila, bagus pula itu budak-budak ni. Aku buat konten masak-masak, banyak yang nonton, aku banyak dapat gift. Duit ni woi. Ya udahlah, aku nak balik buat konten tu.

Okey guys, hari ini kita nak masak mie internasional wak saloi. Kita pertama-tama ni kita nak pakai minyak zaitun cap unta. Ha, kaulah dari Arab Melayu ni, bukan dari kampung Arang. Ada gig telur ayam kampung, hasil nyeluk teratak tetangga. Eh, maaf ya. Tak pula. Maksudnya tu beli toko sebelah. Ha, habis tu kita kasih topping tempoyak kering. Ada-ada ya, tapi memang betul masaknya pakai tempoyak. Mantap. Terus kita tumis-tumis ya guys, dengan penuh cinta dan kasih sayang tentunya. Ha, sambil joget-joget yang lupa je kalau masak ni. Biar mantap dia bolak-baliknya. Tunggu dulu ya, sambil nak baca-baca komen dulu saya ni. Weh, live aku ni banyak pula orang ni. Tunggu dulu. Uhu, lucu wak saloi. Masak kayak papa muda idaman. Eh, apa pula ni? Dari Nona Semudun. Manjak benar bahasanya. Baik-baik sikit ya. Mantap lah eh. Baru masak-masak gini live, mesti ada komen-komen kat gini ni. Ush, banyak pula tu yang dah like-like ni. Sudah 1,000 lebih ni. Baru berapa hari? Berapa hari maksudnya, baru berapa menit aku live ni. Wah, mantap ni. Wah, masak lho boy. Kita lanjutkan lagi ya. Masak kita hari ni mie internasional wak saloi.

0: guys. Jangan lupa tap-tap ya guys.
1: Oh ya. Apa benda semua dapur ni? Pestepa habis ke cacat aku ni? Minyak jeton aku habis. Mahal tahu dah ayah tu berapa harga. Kalah-kalah ya ke skincare aku ayah. Bisku kebaru ni. Letih cik warna ungu ni ya. Tak ketampi pula.
0: Apa kau datang-datang nak gombel-gombel?
1: Macam kepa pecah. Apa ayah cerita dapur ni?
0: Aku ni agak live TikTok
1: mah. Lep, lep, lep. Apa? Tak ada lep, lep.
0: Nanti aku ganti.
1: Fan
0: penggemar aku.
1: Nak buat pakai minyak zaitun, pakai minyak lemak apa ada? Datang minyak lemak malah pakai minyak zaitun.
0: Udahlah mak, udah.
1: Tak ada, nak apa, udah. Guys. Kau ganti minyak zaitun aku ya.
0: Maaf ya guys.
1: Itu tu untuk skincare.
0: Ada sikit
1: bukan untuk
0: gangguan ayam, guys.
1: Kau gantilah
0: mak.
1: Sikit itu.
0: Diamlah mak, mentah mak. Aku ni agak live. Guys, jadi maaf ya guys. Ini ada sedikit error-error ya guys.
1: Okay guys, kita nanti
0: jumpa lagi ya guys. Kayaknya kita harus berakhir ya guys. Sampai jumpa ya guys.
1: Tutup dulu. Nak lip kenapa? Mana duli aku? Suka aja ya lah.
0: Udah mau
1: ganti. Apa? Ganti itu minyak jeton aku.
0: Ya Allah.
1: Itu
0: gampang dah ganti minyak jeton. Aku
1: tu mau dah bangku poli.
0: Okay guys, kita tutup ya guys. Sampai jumpa lagi di masak-masak bersama Pak Saloy. Dadah. Kau ni mak aku ni.
1: Apa? Kenapa tak bilang-bilang nak lip-lip? Sejak kapan pandai lip-lip ni? Ah pasti saya itu Leman ni yang ngompokkan ayah ni nak lep-lep. Dah sok-soklah dah tua ya, dah nak lep-lep TikTok apa ya?
0: Mak lep ni mak. Apa?
1: Tak ada.
0: Ayah
1: itu tu lain yang dapat duit tu orang-orang cantik. Bukan kecap macam ayah ni, penggemar ayah tu tak ada.
0: Udah lah mak. Nanti
1: cuma penggemar ayah.
0: Ya, nanti gini dengar aku lu ngomong. Panci minyak zaitun tempoyak yang aku pakai di meja ni yang dapuk mak ni nanti aku ganti.
1: Kata
0: semua.
1: Kata ayah sekarang ganti. Merampot. Tengok lupa nanti.
0: Laki kau ni. Ni laki kau. Ni Saloy. Mak tahu tak Saloy?
1: Tak ada.
0: Saloy ni.
1: Itu ya ni puji sekarang ya. Habis tu dah hilang lagi.
0: Percayalah wahai sayangku.
1: Tak ada sayangku. Sekarang mana minta lo duit. Balikkan duit. Pakai duit je beli sini. Balikkan duit, kasih duit.
0: Bentar.
1: Mana minta lo duit?
0: Bentar lo. Ya, aku nak masuk nak balik dalam kamar lo. Nak ambil dompet.
1: Cepat ambil.
0: Aku boleh satu.

0: Hantar pula sandal tu lepu ya.
1: Itu dia tak tu cocok ke, muka dia tu pun pas.
0: Ah, itulah. Hantar pula dia tu gitu-gitu tu.
1: Eh, dia kan memang pandai, muka pun cocok lah.
0: Lucu dia tu, bah.
1: Walaupun memang terakhir yang apa namanya bini ngamuk.
0: Tapi tu, ending bagus terakhir tu.
1: Tapi bini masuk tu berjadi.
0: Ui, banyak nonton tu.
1: Ah, kan panjang umur.
0: Panjang umur.
1: Ah. Eh, sini lah. Ah, duduk duduk kopi dok.
2: Kopi lah. Eh, nak sini apa lagi aku?
0: Apa pula kening kau lebam biru?
1: Eh,
0: kenapa?
2: Influencer gagal, bro.
1: Apa pula?
2: Gara-gara komen manja dari penonton, aku kena ban.
1: Kena ban?
2: Kena ban net bini aku. Habis itu kena paksa, kena belanat aku. Ancur.
1: Allah, kami itu pun nonton.
0: Tapi kami tak nonton dah. Kau gak nyuruh kami nonton.
2: Kita kan di komen dulu.
1: Tak ada. Mana kau,
0: pula ada.
1: Tak mungkin pula nama-nama. Kau kan bisa tengok namanya siapa ni.
2: Kenapa tahu gak kita buat akun baru?
1: Eh, lain lah no. Anak lo. Ya.
2: Ancur.
1: Tapi beramai penonton.
0: Penonton
1: sampai beribu-ribu.
0: Makin nak ending tu bagus.
1: Pakainya pas anak bini kau datang dengan mu.
2: Tak guna penonton selonggok.
1: Apa pula?
2: Kalau aku ni kena cuci piring seminggu, tahu tak?
1: Bahaklah kau.
2: Tinggal kenangan.
1: Tak ada ngapa, Loi. Walaupun kau cuci piring seminggu, kau kan ni kan justru kejadian semalam tu, makin kau makin viral.
0: Makin ditunggu nonton kau.
1: Itu yang makin orang asyik tengok tu. Nampak lucu. Orang suka tengok
2: kami, Loi. Banyak penonton juga. Masalah itu
0: waktu mak salunya kena kau tu.
1: Jadi,
0: alami tu benar.
1: Kau teruskan lah. Kau teruskan ya.
2: Masalah itu macam mana wah cara dia? Yang sampai bini aku tu ngamuk agak gagal aku komen, ada apa tu? Ada komen-komen yang aneh-aneh tu. Apa agak lap-lap kat gitu tu?
1: Itu mungkin awal-awal kita lama-lama dia dah terbiasa lah.
0: Biasalah awal-awal kan.
1: Awal-awal gitu.
0: Belum faham benar dia, bah. Nanti kalau kau dah ada hasil ni. Paling mak saloi nyuruh kau tiap hari. Tiap jam, tiap menit kau lah.
1: Jangan kau tak bisa
2: istirahat kali malam ni suruh anu. Kau tahu lah bini aku ni, ya kan? Dia tu sayang sama aku. Saking sayang tu dicemburunya, ya Allah.
1: Cuma komen-komen kan, cuma komen.
0: Komen mana ada orang.
1: Mana kau kenal dengan orang tu? Bukan dia tercogok depan kau
2: ini
1: tu.
2: Ini nak ngasih faham sama dia ni. Dah aku bilang kemarin tu, ini hanya live mak, media sosial, bukan nyata. Hanya komen-komen orang biasa ya, abah. Itu bak komen kayak kemarin tu kan, nanya-nanya kayak aku ni ganteng, abang ni kayaknya adem. Macam gitu dah dia punya nama. Apa lagi kau nanti kalau suka. Ada ini, ada apa tu komen-komen Pak Saloi mau Dewi boleh? Ancur dunia.
0: Biasa netizen tu. Biasa
1: netizen tau. Kalau komen tu dah biasa dah. Muji-muji gitu.
0: Bukan benar kau ni.
2: Kalau dah sampai macam gitu, bisa-bisa tamat wayat aku ni.
1: Allah ini lah kau ni. Tantangan anu apa cobaan orang nak jadi artis yang top itu. Itulah dia.
0: Jangan kau tengok langsung jadi ya.
2: Masalahnya tu bini aku ni masih belum faham-faham dengan benda-benda macam gitu.
1: Kau ajarlah pelan-pelan. Nanti sekali-kali kau ajak je live apa.
0: Sama-sama. Masak sama-sama.
2: Lihat ni.
0: Kau tak faham.
2: Boleh ni. Boleh nanti aku cuba ajak-ajak dia.
0: Ajak dia sama-sama masak.
2: Tapi bagaimana komen-komen? Itu kalau ada komen-komen tu meredih dia punya darah. Wah,
0: apalah
2: komen-komen tu.
0: Komen suruh dia baca. Komen lah.
1: Suruh dia
2: baca tu lah. Yang sampai aku
0: pula cuci seminggu baru jelaskan tau dah. Komen lah. Macam mana ni? Takkanlah kita nak nganukkan
1: komen. Justru itu yang makin buat orang lucu tengok kita berdua.
2: Ya, lucu kata kita. Bejana buat aku.
0: Apa bejana pula?
2: Kau tahu lah bini aku susah jelaskan wak. Kau kata dia payah.
0: Betul kata Raymond tadi. Pelan-pelan kau ngasih tahu.
1: Jangan kau langsung
0: langsung mana gak dipaham. Nanti kau dah ada orang ngegip, kasih kau truck
1: container. Ataupun gini kita dua kita ngegip. Mak Salui kan tak tahu
0: siapa yang ngasih ngegip tu.
1: Kita kasih dia yang besar-besar.
0: Besar.
1: Tapi pinjam dulu duit kau. Pinjam dulu duit kau. Kasih dia untuk beli beli koin. Ini kan berkorban. Kau harus keluar duit lah. Apa awal-awal ni?
0: Supaya Mak Salui ni faham.
1: Kan balik ke kau ke? Kami nak keep kau ke?
0: Kan balik ke kau?
2: Biar Mak Salui suka.
0: Suka.
2: Dapat duit. Komen gimana?
0: Komen? Kau iya kan ya lah. Mak kau je lah. Anak tengok nama Mak Salui. Komen orang ni. Yang penting jangan gini dibilang.
2: Apa tu?
0: Mak Salui nak Dewi boleh.
2: Ancol.
0: Hilang lagi. Mana loi? Nak Erna boleh?
2: Itu namanya makan coco sore-sore. Ancol.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru gak lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan abang. Kalau tanda lah Dek diterima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.

satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat. Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru gak lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tak ada lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tak ada lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4

0: But, ngapa saban pagi jendela rumahmu tuh dibuka lebar-lebar gitu?
1: Oh lah, biar udara segarnya masuk kah. Rumah dengan sirkulasi udara yang baik dan bersih itu kunci utama untuk mencegah penularan TBC.
0: Oh, jadi kebersihan rumah tuh penting ya untuk kesehatan keluarga.
1: Ha, betul tuh. Selain membuka jendela, kita pun harus rajin nyapu, membersihkan debu, jangan meludah sembarangan.
0: Kalau agi batuk, gimana? Bisa nular ke?
1: Bisa. Maka kalau agi batuk tu, tutup mulut pakai tisu atau sikut bagian dalam. Habis tu, langsung buang tisunya ke tempat sampah dan jangan lupa cuci tangan.
0: Wah, ternyata kebiasaan sederhana ni besar gak dampaknya ya untuk melindungi keluarga kita.
1: Sebenarnya kuncinya sederhana. Hidup bersih, rumah sehat dan jangan lupa untuk periksa ke fasilitas kesehatan. Kalau batuk tak ada sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu.
0: Ayolah, kita biasakan hidup bersih mulai dari sekarang biar terhindar dari TBC.
2: Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Alah, Mak. Dompet ayah nih, macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatira cahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatira cahayo. Di sud jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Au gak ya? Au lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dengan demikian, berakhir seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi, kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Senin 1 Juni 2026 melalui frekuensi FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seringkali kita merasa menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat. Seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita semua dapat beribadah dan beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat beliau hingga hari kiamat kelak. Kita memohon kepada Allah semoga kita semua di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul dosa berjudi. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, perbuatan dosa yang sangat dilarang di dalam Islam salah satunya adalah berjudi. Berjudi itu apa? Berjudi itu adalah ketika seseorang mengadu nasib, baik itu dengan uang, barang atau lain sebagainya, untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan atau dengan cara yang zalim. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, di dalam Al-Quran ada beberapa dalil atau ayat yang menerangkan tentang larangan bermain judi ini. Di antaranya Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang sangat besar. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, ini adalah dalil yang menerangkan bahwa bermain judi itu merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah. Bahkan ia disandingkan dengan minum khamar. Jadi perbuatan bermain judi ini sangat dilarang sekali di dalam Islam. Bagi orang yang mengerjakannya, yang gemar melakukannya, maka ia terhitung berdosa di sisi Allah SWT. Dan dosanya ini bukan dosa yang kecil, tetapi dosa yang sangat besar di sisi Allah SWT. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, di zaman yang serba maju di saat ini, di zaman modern ini, judi tidak hanya berbentuk konvensional seperti zaman-zaman terdahulu. Di zaman modern ini, judi sudah lebih maju lagi, sudah lebih banyak macamnya dan inovasinya. Di antaranya judi yang menggunakan komputer atau dikenal dengan slot itu sudah marak sekali terjadi di saat ini.
atau yang dikenal dengan istilah judi online. Pendengar R4 Pontian yang dimuliakan Allah SWT, maka kita sebagai seorang yang beriman harus menjaga diri kita agar tidak terjebak dari perbuatan judi tersebut. Jangan sampai kita tergoda oleh bujukan syaitan yang mengiming-imingkan kita dengan kemenangan atau harta yang banyak sekali. Karena apa? Karena harta yang didapatkan, uang yang didapatkan dari hasil judi, maka ia tidak memiliki keberkahan. Maka ia akan mudah habis begitu saja. Dan setiap uang yang digunakan untuk kebaikan dari hasil yang dilarang oleh Allah, maka tidak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Pendengar R4 Pencarian yang dimuliakan Allah SWT, maka sudah semestinya kita untuk senantiasa mencari uang, mencari rezeki dengan cara yang halal. Jangan sampai kita melakukan segala cara untuk mendapatkan rezeki, uang, harta dengan cara yang dilarang oleh Allah, dan salah satunya adalah dengan cara berjudi. Pendengar R4 Pontian yang dimuliakan Allah SWT, begitu banyak sekali mudarat atau hal-hal yang ditimbulkan dari bermain judi ini. Di antaranya, yang pertama, bisa menimbulkan permusuhan sesama manusia. Karena apa? Karena judi ini sangat merugikan salah satu pihak. Ada pihak yang dirugikan. Kemudian harta yang didapatkan dari hasil judi ini tidak memiliki keberkahan. Tidak ada kebaikan yang terdapat di dalam harta tersebut. Kemudian yang ketiga adalah judi ini memiliki dosa yang sangat besar jika kita tidak bertobat kepada Allah SWT. Jangan sampai kita tergoda oleh bujukan syaitan yang mengiming-imingkan kita dengan keuntungan yang sesaat. Pendengar R4 pendengar yang dimuliakan Allah SWT, maka sudah semestinya bagi kita untuk senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dan bagi mereka, bagi siapapun yang sudah terjebak dengan permainan judi online atau lain sebagainya, hendaklah bertaubat kepada Allah SWT. Bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan sungguh-sungguh, berniat dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi perbuatan judi tersebut. Pendengar R4 Pencarian yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari perbuatan dosa dan maksiat, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menjalankan ketaatan dan amal-amal soleh lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seringkali kita merasa bangga saat tangan mampu mengulurkan bantuan. Namun di balik itu, ada jerat halus kesombongan yang merasa bahwa harta tersebut adalah milik kita sepenuhnya. Padahal, setiap rupiah yang mengalir dari jemari kita hanyalah titipan Allah yang sedang mampir untuk menguji sejauh mana kita mampu menjadi jembatan kebaikan bagi sesama tanpa perlu validasi dunia. Sejatinya sedekah yang paling tinggi nilainya bukan hanya yang tersembunyi dari pandangan manusia. Sebagaimana kiasan tangan kanan memberi dan tangan kiri tak mengetahui. Tapi sedekah yang dilakukan oleh hati yang telah selesai dengan egonya, ia menyadari bahwa ia tidak sedang memberi, melainkan sedang mengembalikan amanah kepada sang pemilik semesta. Di penghujung hari, harta yang kita simpan akan lenyap. Sedangkan harta yang kita lepaskan dengan ikhlas, itulah yang akan kekal menemani saat kita mempertanggungjawabkan setiap detik di hadapan Allah kelak.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu Mak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan Mak sama Bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin

0: jangan pandai nyari duit, Ja. Harus pandai berinvestasi, Ga. Biar duit tuh beranak pinak.
1: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi, kalau berinvestasi, dapat anak duit ya, Mak?
2: Bukan macam tu, Dek. Investasi tu macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
0: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
2: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
1: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
0: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
1: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
2: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
0: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali ke ni awak tu?
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokannya tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan itu tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah saban hari kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam, kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sebuah naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Menembuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di bumi katulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kena di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Bapak, Ibu, warga kampung Cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya? Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
2: Alah, Pak RT ni, nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang gak nyemat air itu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
1: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat, banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
2: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
1: Betul.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan. Terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat. Tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin. Seperti ruang yang tak berjendela. Atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

0: tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan, dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Bencana alam, dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
2: Melawan arus si ikan belanak. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.